0: maupun juga bantuan pangan atau BPM.
1: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
0: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
2: Jadi, mulai pencairannya kapan, Gus?
0: Mudah-mudahan di tanggal 20 Juli
2: ya.
3: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
3: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
7: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sebuah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten, dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur, serta jaminan keuntungan bagi petani.
6: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
7: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
8: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
7: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto, juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
5: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
9: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
10: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksanaan program, dan mendorong agar kebijakan serta anggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
11: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus menyelesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
9: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
5: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
12: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemandang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
13: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
14: Mulai naik?
13: Ya.
14: Dari berapa ke berapanya?
13: Dari 22.000 ke 23. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
14: Iya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
13: Ya.
14: Nah, itu karena apa, Mas?
13: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang itu kan dari MBG dan dari kandangnya itu juga loh mas pegangnya.
15: Oh.
13: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
15: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil mas ya?
13: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah ya.
12: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
16: Harga segitu masih stabil mas, yang nggak mahal juga, yang nggak murah juga.
15: Okay. Dua tikaan ya tadi?
16: Iya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya, nggak mahal-mahal juga, nggak.
12: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
17: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
17: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
18: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
19: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama
20: Indonesia
19: antara startup kedua negara.
18: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar

0: ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
1: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Imbana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi serta mantan Menteri

0: di luar negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birkets, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birkets pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
1: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Ada Nicolas Raskin umpan ke meledak, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
3: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sepenuh oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
4: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
3: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
4: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
3: Sementara itu dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Asik. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya.

7 ayat 2. Penyamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Kenapa gak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 dari Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda, kali ini informasi untuk update stok darah dari unit transfusi darah PMI Kota Pontianak ya. Mendengar untuk update per hari Jumat 10 Juli 2026 kemarin sore ya, di mana untuk golongan darah A, pendengar, ini saat ini berjumlah 58 kantong. Golongan darah B ada 58 kantong. Golongan darah O ada 170 kantong. Dan golongan darah AB ada 3 kantong. Jadi dengan total keseluruhan saat ini stok darah yang ada di PMI Kota Pontianak ada 289 kantong. Ini terbagi lagi ya pendengar ya, ada yang whole blood, ada yang PRC, ada juga TC-nya juga ya, ada trombosit seperti itu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang memang sudah waktunya donor darah, ini seperti untuk golongan darah AB nih, totalnya hanya 3 saja. Mungkin Anda yang golongan darah AB dan ingin mendonorkan darahnya dan memang sudah waktunya, boleh ya pendengar ya, pastikan kondisi Anda sedang fit, sedang sehat ya, dan memenuhi kriteria dan syarat untuk donor darah, silakan mendonorkan darah Anda, karena setetes darah kita bisa menyelamatkan nyawa orang lain.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: 101 Pontianak. Mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradat dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto meminta kepala daerah hingga aparat daerah mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG, menyusul adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut. Saat memberi arahan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Jumat kemarin, Presiden meminta gubernur, bupati, camat, kepala desa serta aparat terkait ikut mengawasi seluruh dapur MBG. Prabowo juga meminta jajaran TNI dan Polri mulai dari komandan distrik militer, kepala kepolisian resor hingga kepala kepolisian sektor untuk turut mengawasi pelaksanaan program tersebut. Prabowo meminta setiap temuan penyimpangan dilaporkan kepada Kepala Badan Gizi Nasional ataupun BGN atau langsung kepada dirinya. Presiden mengingatkan pengawasan dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan mencari keuntungan pribadi ataupun meminta setoran. Menurutnya, masyarakat kini juga dapat mengawasi jalannya program pemerintah melalui penggunaan gawai dan media sosial. Dalam kesempatan tersebut juga, Presiden mengingatkan agar pembagian porsi makanan tetap sesuai ketentuan dan tidak dikurangi, termasuk dalam penyediaan lauk bagi penerima manfaat. Selain itu, Presiden meminta penyediaan menu telur dalam program MBG lebih mengutamakan telur rebus atau telur ceplok dibandingkan telur dadar maupun telur orak-arik agar porsi tetap sesuai. Prabowo menegaskan MBG merupakan program strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, di mana menurut penelusuran dari Antara menyebutkan hingga pertengahan 2026 pemerintah mencatat program makan bergizi gratis telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat atau sekitar 74,8% dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai.

0: yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di update informasi untuk Anda, masih berkaitan dengan MBK, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBK agar berjalan sesuai dengan tujuan. Bahkan ia mempersilahkan warga melaporkan dugaan penyelewengan kepada Badan Gizi Nasional ataupun BGN atau langsung kepada dirinya melalui TikTok. Menurut Prabowo, perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah mengawasi berbagai program pemerintah sehingga setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Prabowo menegaskan masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia meminta dan ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai sasaran. Menurutnya, masyarakat kini memiliki akses informasi yang lebih luas berkat perkembangan teknologi digital, dan dalam kesempatan itu juga Prabowo menyoroti dugaan praktik pengurangan porsi makanan dalam program MBK. Ia mencontohkan adanya kemungkinan satu ekor ayam dipotong menjadi terlalu banyak bagian sehingga nilai gizi yang diterima peserta menjadi berkurang. Menurut Prabowo, satu ekor ayam harusnya dipotong sekitar 8 hingga 12 bagian agar kandungan protein yang diterima tetap memadai, dan ia menambahkan praktik tersebut akan mudah terlihat karena ukuran potongan ayam yang menjadi terlalu kecil. Dan Prabowo juga meminta Kepala Badan Gizi Nasional memeriksa dugaan penyimpangan tersebut. Dan selain itu, ia mengingatkan agar menu MBG tidak menggunakan telur dadar karena dinilai berpotensi dicampur dengan bahan lain hingga mengurangi kandungan gizinya.

0: Universe, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika semua pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan pendengar masih membahas mengenai EBG ya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak oknum yang menyusup ke tubuh program makan bergizi gratis atau MBG untuk menjadi dalam tanda kutip maling. Karena itu Prabowo meminta gubernur, bupati, camat hingga kepala desa mengawasi dapur MBG. Prabowo juga meminta aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi dapur MBG, dan rakyat juga bisa ikut serta mengawasi jika ditemukan indikasi kecurangan di dapur MBG, di mana rakyat sekarang tidak bodoh, di mana rakyat sekarang punya gadget, tapi memang kalau orang mau nyolong ya ada saja, itu yang dikatakan Presiden Prabowo Subianto. Tapi kembali lagi kita ya pendengar ya, besok sudah ini baru hari Sabtu ya, besok Minggu, berarti Senin tanggal 13 ya, 13 pastinya MBG sudah berjalan lagi, karena setahu saya tanggal 13 anak-anak sekolah sudah mulai masuk ya, mendengar atau beda, karena adik saya tuh kalau gak salah tanggal 13 tuh sudah masuk, dan pastinya MBG program ini sudah mulai berjalan kembali, dan kembali ke kita masyarakat yang bisa menjadi agen pengawas juga untuk berlangsungnya program ini.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: gedis apaan sih?
1: Serius amat Dina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya

luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dan banyak lagu pop Indonesia. Dan juga tadi udah kita ikuti berbagai program acara sebelumnya dengan cuaca yang saat ini masih terpantau begitu cerah untuk di wilayah Kabupaten Sambas ini pendengar ya. Sebagian besar cuaca memang lebih ke berawan ya. Kalau untuk berbagai potensi yang lainnya beberapa ke depan memang lebih ke cerah hingga cerah berawan gitu pendengar ya, dan juga berawan. Kalau untuk potensi hujan ini berpeluang ya di sore ataupun di malam harinya, tapi memang lebih minim gitu pendengar ya. Nah, suhu tertinggi sekitar 33 ataupun 34 derajat Celcius pendengar, tapi terendah di angka 24 derajat Celcius. Tapi rasanya kayak beberapa derajat gitu pendengar ya, karena teriknya luar biasa gitu pendengar ya. Tapi mudah-mudahan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya juga bagi para pendengar yang nantinya beraktivitas ya tetap jaga kesehatannya juga ya. Dan kita harapkan semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Nah, pendengar tadi malam jam 2 ya. Tadi subuh ya, dini hari gitu ya, kita mungkin agak singgung sedikit tentang Piala Dunia dari tim Nas Spanyol yang rupanya berhasil membungkam Belgia ya dengan skor 2-1 di Stadion Sofi Los Angeles ya. Gol telat dramatis dari Michael Merino pendengar, dengan berbagai diantaranya serangan yang dilakukan berlaga bahkan di menit ke 0 hingga 15 gitu pendengar ya. Spanyol ini memang kelihatan mengambil kendali permainan gitu pendengar ya. Dari Lamine Yamal dan Dani Olmo yang sempat merepotkan dari Belgia. Di menit ke-30 lah yang menjadi gol pertamanya Spanyol, yang juga dikatakan menjadi bola liar di sana ya. Walaupun pada saat itu gitu ya, dengan berbagai lagi yang dilakukan selama 30 menit ke depan. Kemudian menit ke-41 gol Belgia ini berusaha mengimbangi gitu pendengar ya, dan loloslah si diantaranya umpan silang dari Timothy Castagne dari sisi kanan Carlos De Ketelaere yang menyambutnya dengan sundulan tajam. Kemudian menit ke-50 hingga 65 ini laganya makin wah gencar-gencarnya gitu pendengar, saling lawan mereka ya, saling membalas serangan yang ada ya. Dan kalau di menit ke-71, nah ini nih yang menjadi petaka dari Belgia ya, setelah melakukan penyelamatan ganda di sudut sempit, di sana ada Thibaut Courtois pendengar yang mengalami cedera paha, bahkan terpaksa harus ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh kiper cadangan mereka gitu pendengar, Saint Lamains. Nah, jadi Belgia hampir berbalik unggul saat itu pendengar ya. Saat De Bruyne melepaskan tendakan melengkung dari jarak jauh, tapi ya kiper Spanyol ini berhasil menepisnya gitu pendengar. Kemudian nah ini menjadi gol kemenangan Spanyol di menit ke-88, pergantian pemain taktis Luis de la Fuente dari bek muda Pau Cubarsí yang maju melepaskan sempakan keras ya dari kotak penalti, yang juga dengan cepat ya disambar ya menjadi kunci kemenangan dari La Furiosa. Dan itu ya berbagai di antara pertandingan dilakukan oleh mereka. Nah, nanti kita juga akan ikuti gitu ya laga pertandingan pada besok hari Minggu 12 Juli ya 2026, permainan antara Norwegia dan tim Inggris pendengar ya. Tapi kalau dari berbagai prediksi yang terjadi dan ada kita kutip dari berbagai sumber gitu pendengar yang mengatakan ya, kali ini mungkin ya, mungkin saja Inggris lah yang akan diunggulkan ya. Tapi peluangnya ini 50-50 gitu pendengar ya, antara Norwegia dengan Inggris ya. Karena ya ini pertarungan antara dua bintang gitu ya, Haaland dan juga Kane pendengar. Dan kalau Erling Haaland ini kan memang terkenal juga ya sebagai pemimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen dengan 7 gol ya. Sedangkan kapten Inggris Harry Kane ini membutuhkan dengan raihan 6 gol. Dan ya, salah satu dari mereka dipastikan akan gugur di fase ini.
Dan lagu ini menjadi panggung ujian ya bagi persahabatan dua orang itu ya, ada Ernie Hallen dan Jude Bellingham. Dan keduanya pernah jadi rekan setim yang dekat selama membela Borussia Dortmund, dengar. Dan Norwegia asuhan Stale Solbakken ini menjadi kejutan terbesar setelah menyingkirkan raksasa dunia Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Jadi ya, ya banyak deh gitu ya dramatis yang akan terjadi di sana gitu ya. Dan ya, pastinya juga kita akan tunggu-tunggu hasil yang terbaik dari pesta piala dunia ini. Oke, jam 11 mungkin kita akan lebih lanjut deh dengar dinamika olahraga di RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau menang? Oke, mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok berantem kalian? Oke, dari sini berarti ya.
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
2: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adiaksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
4: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
4: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu latihan apa tadi? Awan. Okay,
4: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sekerda prediksi 2-1 ya, Bang. Spanyol yang menang. Ya, kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
5: Dari Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis Lafuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
1: Dani Olmola sulah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicola Raskin umpan ke mulut, ada Nicola dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol.
2: Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Itiloli, Pro 3 RT.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Store mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Store akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Store diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain di satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa.
2: What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Senior Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi

terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami akan hadirkan ragam musik dan informasi ke ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Afgan, Lenggang Puspita.
1: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Akhirnya di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Samba. Setelah dinamika olahraga kita ikuti bersama mendengar, kita akan mendengarkan lagu religi menjelang kumandang azan zuhur di jam 11.52 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita lebih lanjut ya ditemani oleh teman-teman yang bertugas di Samba Siang. Tetap bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan. Dan bagi umat muslim yang nantinya akan menjalankan ibadah salat fardu zuhur, mudah-mudahan dipermudah untuk menjalankannya dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia.
1: Malikin nas.
0: Raja manusia.
1: Ilahin nas.
0: Sembahan manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi.
1: Alladzi waswisu fi sudurin nas.
0: Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Dari golongan jin dan manusia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dan mendengar jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Daerah Siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dalam Warta Berita Siang.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Sumatera Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak dalam anggaran 2024.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pendengar, kita awali informasi siang hari ini, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, setelah satu tahun menjaga kedaulatan negara di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Papua Nugini, prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan akhirnya kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut langsung Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat, Marsekal Madya TNI Deni Muis di Markas Yonko 465 Kopasgat, Lanut Supario, Kuburaya. Berikut laporannya.
1: Upacara penyambutan purna tugas Satgas Korps Pasukan Pamtas RI Papua Nugini BKO Kogab Wilhelm 3 Batalion Parakum 468 Pascat tahun 2025 dipusatkan di Markas Utama Batalion Komando 465 Komando Pasukan Gerak Cepat Yonko 465 Kopasgat di kawasan Pangkalan TNI AU Supadio Kabupaten Kuburaya. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muis menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan selama kurang lebih satu tahun di wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Menurut Deni Muis, upacara purna tugas merupakan bentuk penghormatan kepada prajurit yang telah mengemban amanah negara. Dirinya mengaku bangga karena seluruh personel dapat kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap dan selamat setelah menjalankan tugas operasi.
2: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personel Satgas Pamtas RI PNG selama kurang lebih satu tahun.
1: Panglima Korps Pasukan menilai para prajurit berhasil menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah dan TNI melalui pelaksanaan tugas pengamanan perbatasan secara profesional. Meski demikian, dirinya mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan operasi sebagai bahan perbaikan agar kesiapan satuan semakin baik dalam menghadapi tantangan penugasan berikutnya. Selain mengapresiasi para prajurit, Denis juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga yang selama ini memberikan doa dan dukungan sehingga para personel dapat menjalankan tugas dengan baik. Dalam rangkaian kegiatan tersebut disenangi dengan pengangkatan Bupati Kuburaya Sujiwo sebagai warga kehormatan Korpaskat. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Bank Indonesia Kalimantan Barat terus mendorong ekonomi syariah dan digitalisasi pembayaran sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bank Indonesia Kalimantan Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu di antara motor pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Fokus pengembangannya meliputi peningkatan produk bersertifikat halal, layanan pemotongan hewan halal, hingga pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan pengembangan ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
4: Dengan harapan nanti, kalau semua ekosistemnya, lalu sertifikasi halalnya sudah dimiliki, akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk Kalimantan Barat, karena saya yakin banyak kegiatan-kegiatan ekonomi syariah yang belum benar-benar tercatat dalam statistik ataupun data ekonomi di Kalimantan Barat.
3: Selain itu, Bank Indonesia juga terus mempercepat digitalisasi pembayaran di kawasan perbatasan melalui penggunaan QRIS. Langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap transaksi menggunakan ringgit Malaysia sekaligus memperluas penggunaan sistem pembayaran digital nasional. Menurut Doni, implementasi QRIS Cross Border Indonesia-Malaysia saat ini menjadi yang terbesar dibandingkan kerjasama dengan negara mitra lainnya. Bank Indonesia juga terus memperluas pemanfaatan QRIS untuk berbagai transaksi, termasuk pembayaran premi asuransi melalui Jasara Harja. Di sisi lain, Bank Indonesia memastikan inflasi yang tetap terkendali masih mampu menjaga daya beli masyarakat selama pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga barang. Melalui penguatan ekonomi syariah, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pembayaran, Bank Indonesia Kalimantan Barat berharap pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hermanta melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, memasuki fase perempat final Piala Dunia 2026 di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat, TVRI Kalimantan Barat berkomitmen terus memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan nonton bareng. Masyarakat yang membludak pada nobar sebelumnya menjadi catatan TVRI, terutama dalam menyiapkan fasilitas yang lebih baik. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Sejumlah aspek teknis hingga kenyamanan penonton menjadi perhatian utama TVRI Kalbar agar pelaksanaan kegiatan nonton bareng dapat berjalan lancar, mengingat Piala Dunia sudah masuk fase 8 besar. PLT Kepala Stasiun TVRI Kalbar Sugeng Widianto mengatakan hingga kini seluruh persiapan teknis berlangsung dengan baik. Sugeng optimis nobar fase 8 besar akan lebih lancar dari yang sebelumnya. Penonton yang membludak jumlahnya menjadi perhatian panitia. Sejumlah evaluasi dilakukan termasuk penataan area duduk agar kapasitas penonton dapat ditambah dengan memperhatikan kenyamanan penonton.
7: Ini ada secara berdiri dari teman-teman panitia penyelenggaranya ya. Untuk mungkin bangkunya yang dikurangi, jadi kita nontonnya semua lesham. Jadi kalau semuanya lesham, mungkin kapasitasnya lebih banyak lagi yang bisa di akhir-akhir pertandingan ini. Lihat dari euforia dari masing-masing pendukung itu, wah luar biasa. Mungkin dari sambil lesham itu selebrasinya lebih tinggi, lebih
6: yes. Sugeng mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap hadir meski sempat diguyur hujan pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, dirinya juga menilai kehadiran UMKM turut menggerakkan aktivitas ekonomi selama penyelenggaraan acara. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Syahril Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi ini di Prodangdut. Dangdut adalah kita bersama Bang El tentunya hingga nanti kita ke jam 3 sore. Apa kabar Sumenye? Mudah-mudahan Sumenye tetap sehat sih. Walaupun cuacanya panas bedangkang, panas berau, luar biasa panasnya. Mudah-mudahan tentunya untuk kesehatannya tetap terjaga, semangatnya pun membara sampai menyalanya dengan panasnya hari itu ya. Oke, di Prodangdut pendengar kita buka interaksinya di telepon SMS ataupun WhatsApp di 0851767009 77. Prodangdut, dangdut adalah kita. Yang suka lagu-lagu dangdut yang terbaru atau yang lagu-lagu lama silakan di 0851767009 77. Berhubung kita waktunya juga terbatas, salam-salamnya 5 ataupun 6 orang aja begitu ya. Satu-satu ngantri ya, karena cukup ramai begitu ya. Yang belum bisa bergabung semari Arito, silakan gabung. Yang belum gabung di sesi yang pertama kala, silakan gabung di sesi yang kedua ya. Lanjut sampai ke penelpon pertama itu. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita, Bang El.
0: Apa kabarnya sayang? Alhamdulillah sehat tuh Bagaimana kabarnya Bang Bujang S kita?
1: Itu panas itu.
0: Panas. Tapi sehat ya? Tapi sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kakak makan durian dia sehati.
0: Sehati. Kak Mar pun sehat ke?
1: Alhamdulillah. Datang juga.
0: Alhamdulillah. Ya baiklah.
1: Tinggal lagunya Bang El.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagi dari Bang Haji aja.
0: Apa dia?
1: Lagu. Lagu tersesat aja lah.
0: Gimana sesat?
1: Tersesat.
0: Oke lah, bentar ya, lihatkan dulu tuh . Oke lah, kita bungkus salam-salam nih.
2: Halo, assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan adalah kita.
0: Baik, ya langsung aja.
2: Apa kabar Bang El? Makasih doanya Bang El. Semuanya
0: rekan-rekan
2: monitor. Berpenyiar-penyiar juga Bang Adi, Bang El juga ya, Bang Eca, Kak Eca, Kak Ulan, Bang Kusua, Bang W. Salam-salam Bang El ya.
0: Iya, silakan. Salam-salam
2: buat Bang El ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, kabar juga.
2: Mudah-mudahan lancar urusannya, dimudahkannya rezekinya juga, panjang umur rezekinya lancar.
0: Kak Mar juga.
2: Kayak buat dia dengan Bang Yayannya juga. Wan Ucu, Wan Aci, Cik Kulan, Pak De, yang lainnya hilang pula Bang Eli. Makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kak Mar kita udah bergabung di via telepon Bang Bujang S Kak Mar ya. Sehat-sehat selalu ya di sini, nak makan durian ya. Alhamdulillah ya, bakalah pengen bisa makan durian nih. Pun bakal makan durian. Dan bangkit Bang, sakit kepala lah nye. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo Prodangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Cukulan kita, bagaimana kabarnya di sini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Panas ke?
3: Darau deh.
0: Panas berdarau.
3: Di bawah.
0: Udah lama ke dan hujan sih ya?
3: Nah, ini kalau seminggu udah.
0: Oke, bagus, berarti jalan teh pernah balik tuh .
3: Tadi ada pikir kasih itu Bang.
0: Di mana?
3: Dulu tuh ya, Bunda mulai ada pembukaan itu ya.
0: Anak ke gimana ya, pakai hadiah atau suke-suke?
3: Hadiah. Ada turnamen ya.
0: Lawan mana ya?
3: Itu tapi kalau jauh-jauh tuh ya. Pemangkat Selakau pun ada.
0: Pemangkat Selakau ya?
3: Nah, pun pertama ya pemangkat Selakau pun ada.
0: Oh, baiklah. Gabungan berarti. Gabungan berarti ya.
3: Jadi anu satu kepelatihan we enten barat.
0: Mulai jam berapa di? Mulai jam berapa habis asar ke?
3: Jadi kali pembukaan dari itu ya.
0: Panas tuh nak mulai jam segitu.
3: Tadi saya kering di pusu.
0: Oke lah. Langsung aja kita beri lagu teh, mungkin nak nonton nanti Cek Bulan tuh .
3: Lagu nonton tetap ya.
0: Lagu dolar lama
3: dia. Beli tiket panjang lah
0: sebenarnya. Tiket nonton juga ternyata.
3: Tiket panjang. Si bulan-bulanan kelaya.
0: Oke lah siap.
3: Lagu anak dari Iwan ya. Yang sedang-sedang saja.
0: Yang sedang-sedang saja. Oke lah, kita carikan kalau kita bungkus. Salam-salamnya silakan lah, Bang Gaya.
3: Salam-salamnya buat kami, buat Bang El. Terus semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat kamar tadi ya. Buat sehat selalu kamar.
0: Amin.
3: Buat Mama Nasa. Ibu Dari.
0: Iya.
3: Bang Limin juga. Bang Jaja, Bang Andi. Bang Budiman.
0: Iya.
3: Bang Anda. Nah, ada Bang Senja. Ayo aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Kepada Bang L, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukulan kita di Mengkudu ada pertandingan kasti. Sepertinya pemainnya gabungan nih turnamen. Dan memang untuk kasti ya biasanya digelar ya nak 17, tapi beberapa waktu itu sering digelar ya untuk turnamen kasti. Permainan tradisional kita mudah-mudahan tetap dilestarikan begitu ya. Oke lah, paling takut bakal main kasti ya. Takut bolanya kena. Lebih ketakutnya sebenarnya ya. Tapi nontonnya suka ya, begitu ya. Oke lah, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Dangdut adalah kita.
0: Cik Ambi ke tuh ih.
4: Halo, Cik Ambi.
0: Sehat ke Cik Ambi?
4: Alhamdulillah sehat. Terpanas bedangkang.
0: Panas bedangkang. Agak di kabon ke di rumah?
4: Di kabon.
0: Di kabon. Ya. Sinun aman ya? Daan banjir gaya atau kering ke?
4: Daan banjir situ.
0: Kering?
4: Kering, awo.
0: Oke, pun air pasang daan masuk juga?
4: Naik pasang banjir juga.
0: Oke lah pun kaya ya. Oke lah Cik Ambi yang lagi kepanasan, mungkin sambil nyantai-nyantai tuh kita beri lagu lah sambil nunggu hari randup sikit ya.
4: Minta lagu Bagai Ranting Yang Kering aja lah.
0: Bagai Ranting Yang Kering tuh
4: kalau kayak musim panas tuh
0: keringnya nampaknya ranting gitu tuh Oke lah, salam-salamnya.
4: Salam-salam nih buat abang yang penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin, Jambi juga.
4: Amin. Buat Kak Mar tadi ya.
0: Kak Mar.
4: Bulan.
0: Iya.
4: Yeah. Aki Busri. Bang Tawadi.
0: Iya. Yeah.
4: Kak Ella. Kak Tia.
0: Iya. Yeah.
4: Yang lain kita bungkus aja lah bang. Oke bang, makasih.
0: Makasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Cik Ambi kita di kebun panas bedangkang. Ya, guring-guring dulu, golek-golek dulu sambil dengar lagu pilihannya. Kalau udah lekap rodangdut baru turun ke kebun ya. Jam segitu nak turun ke panas. Air sebotol pun gak terasa lahnya saking panasnya. Laka asar kayaknya baru lumayan randup sikit sih. Atau cuma 4 kayak bro randup kayak. Oke lah ya. Sehat selalu untuk Cik Ambi tentunya begitu ya. Lanjut penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
5: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabarnya Bang Andi kita?
5: Kabarnya alhamdulillah sehat Bang El.
0: Panas kayak disi ya.
5: Panas kayak disi ya.
0: Panas luar biasa kayaknya.
5: Janginnya ada juga.
0: Ada juga. Oke lah ya. Nak request lagu apa tuh?
5: Lagu ini dari satu. Dari anaknya lah. Yunia Citra aja.
0: Apa tuh?
5: Balik Penantian.
0: Di Balik Penantian. Oke kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
5: Salamnya macam biasa ke Bang El?
0: Macam biasa.
5: Oke lah, salamnya buat Bang Elah yang pertama. Sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin, ya Rabbul Alamin.
5: Buat Bang Anda kita. Pak Cipulan kita.
0: Iya.
5: Pak De di Mencundung. Bang Oyot.
0: Iya.
5: Itu sedih kita. Tadi Pak Mar aja lah, keluarga. Yang lainnya kita rangkul lah.
0: Oke, siap. Kasih juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa tadi di Bang Andi kita ya? Cici Andi, Bang Andi. Dari Sekura Sinun. Terima kasih untuk Bang Andi kita begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Halo, Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang
0: En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya tuh, sehat ke?
6: Alhamdulillah, sehat. Tapi panasnya untuk Bang En.
0: Panasnya, luar biasa panasnya,
6: Cari luar biasa sampai rasa meriang.
0: Meriang. Apa tuh meriang tuh? Merindukan kasih sayang, ke merindukan uang.
6: Rindukan uang.
0: Yalah, kasih sayang Pak, ya di uang kan kita sayang.
6: Si anu sayangnya dah ada di.
0: Si anu uang gimana nak sayang?
6: Si anu uang pun sayang Bang El.
0: Oh, iya di. Oke lah pun gaya.
6: Kabarnya Bang El gimana? Dan ke kepanasan.
0: Dan meriang tuh Bang El teh merindukan uang. Oke lah, kita tinggalkan dulu cerita meriang teh kita ke lagu-lagu apa tuh
6: Lagunya dari Epita Mala aja lah.
0: Apa tuh?
6: Kau tetap kusayang aja, oh ya, nang sambang cering.
0: Tuh, iya, di kedaan lagu itu, kau tetap kusayang, bentar. Bentar-bentar, kau tetap kusayang. Mantang-mantang pun lagi dikena sayang-sayangnya tuh, be, tatilah melayang, pun gaya.
6: Andi.
0: Oke, kita bungkus. Untuk salam-salamnya si Leka lah sih.
6: Buat Bang El, semoga
0: sehat
6: selalu.
0: Amin.
6: Nah, buat Wanasi juga, Wanasu. Nah, Aki Busri, Bang Kenya. Amin. Ah, yang lainnya di rangkul aja saja lah Bang El dari A sampai Z.
0: Oke, lah siap.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ella kita. Ya, lanjut ke penelpon berikutnya. Bakal bacakan juga untuk SMS yang udah masuk. Assalamualaikum Bang El, lagunya Hari Berbangkit dari Roma Irama. Bang El yang bacakan sebagai saya selalu dari Dedi di Kantan. Baik, terima kasih untuk Bang Dedi di Kantan. Maaf Bang Dedi, lagunya udah ada yang request tadi ya dari Roma Irama ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh Bunda Ari kita di Sungai Toman?
7: Oh, baik, alhamdulillah.
0: Panas ke sini?
7: Panas.
0: Udah lama ke? Udah lama panasnya? Udah lama panasnya?
7: Lima hari deh.
0: Oke lah. Yang dan musim apa di sini orang dah berani ke kume ke nandur ke
7: berani yang relak ke dah nandur
0: macam-macam kerana kita pakai mesin ni pakai mesin ni pakai komben ke orang berani
7: komben
0: udah canggih tadi nyate kalah tabat Bang El.
7: lagunya
0: apa itu Muksin tuh?
7: Maya. Akhirnya ada Maya datang tuh.
0: Maya sapi.
7: Dari Pontianak.
0: Kak Maya, Maya. Ya oke lah kita bungkus lah. Silakan lah salam-salamnya sih.
7: Salam-salam buat Kak Ella tadi. Cuan Naci.
0: Yeah.
7: Tak deh. Buat yang kau bunyi lah tadi. Saya pun bukan
0: nak
7: dia. Nak entah siapa yang gabung. Tak elah nak aku dengar.
0: Okay,
7: tanpa terkecuali mana dia berada. Dalam persahabatan selalu dari saya. Mael.
0: Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari Bunda Ari kita di Sungai Toman, ya. Yeah. Oke lah. Penasaran Bang El Sungai Toman tuh awal cerita tuh gimana tentang sampai namanya Sungai Sungai Toman ke? Apa ke dulu waktu gedolo-gedolo ya memang zamannya Toman ke di sini, banyaknya ke Toman di sini sampai namanya Sungai Toman. Karena nama-nama di daerah Samas tuh nama-nama kampung tuh memang ada asal usulnya ya. Seperti Dukun Cundung ya. Kemungkinan dulu ada dukun yang cundung di sini gitu ya. Ade Mali ya, nami tanaman begitu ya. Ade bakau begitu ya, dan lain sebagainya ya. Oke lah, kita ke lagu dulu pun gaya pendengar ya. Kita ke lagu dari Roma Irama Tersesat dan lagu-lagu lainnya. Tetap bersama kami di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nanti kita akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,4 FM Rekor Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua ya. Di 085176700977. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sudah sehat ke?
1: Alhamdulillah, agak
0: berkurang
1: kan.
0: Baik, ya lama ke sakitnya ya?
1: Terus sudah seminggu bang.
0: Seminggu.
1: Tapi rawat jalan.
0: Rawat jalan. Minggu
1: sekali biar sakit.
0: Kontroli di Sambas ke atau di Pemangkat?
1: Di Sambas.
0: Di Sambas, oke lah pun ke ya. Oke lah Kak Jana, mudah-mudahan tentunya nanti bisa cepat sembuh macam biasa, ya normal tentunya. Oke lah, ya biar makin sehat tuh, makin gacor. Kita beri lagu lah, lagu apa itu?
1: Lagunya dari Melili, judulnya Istimewa.
0: Dari siapa?
1: Melili.
0: Melili, bentar dibawa lihatkan dulu tuh Kamu istimewai, ya ke?
1: Kamu istimewa.
0: Oke lah, siap lah, kita bungkus lah pun gaya. Salam-salamnya lah, silakan Kak Jenal.
1: Buat abang, harus terus bertugas juga sesuai sekeluarga.
0: Kak Jana
1: terus,
0: juga.
1: Terus Tuanku, Kanuku, Bang Halimin, Ibu Sri, Kak Iwana. Kak Tia, semuanya lah dirangkul habis dari A sampai Z. Nah, satu persatu dan baju ada macekannya bang. Buat abang, terima kasih bang.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jenap ya, selalu kontrol di Sambas sih. Mudah-mudahan nanti tentunya kembali seperti sedia kala begitu ya. Seperti biasa tentunya ya. Oke lah, kita lanjut kembali mendengar di WhatsApp juga boleh, silakan. Lanjut dulu ke penelpon berikutnya ini. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Oke lah ya, sepertinya ada kendala ya dengan telepon kita seperti yang tadi ya. Bentar ya, bakal cek AG.

0: Abim Ngesti Sonia. Oke. Bakal carikan dulu. Salamnya sampai pada Yusuf, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Ki Busri, Bang Andi. Kemudian Kak Ella, si paket, Kak Tia, si paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Bang Apalapa di si Bubus, Pak Lonyin, Bang Senja, dan yang lainnya. Kita rangkum aja lah dari A sampai Z yang daan bisa disebutkan satu persatu name tanpa terkecuali. Cuace di sinun panas bedangkang katanya. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Nanda di Palu Sinun. Lanjut penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah untuk kita Bang El.
0: Apa kabar di Sinun tuh, panas kali be.
1: Panas-panas randup.
0: Oh, panas randup, bukan panas candung ya.
1: Bukan, panas randup. Panas tidak randup ya.
0: Bunyi ramai di belakang kayak salah dengar ke
1: Bang. Ramai ya? Ade tuh Bang di tempat Bang Pawari tuh.
0: Kampung ade ke. Si kampung atau si tarup lah.
1: Setengah kampung.
0: Cara nak berlebihan Bang, enggak sampai si kampung weh.
1: Apa kabar Bang El? Kabar belum?
0: Alhamdulillah sehat, agak kepanasan tuh.
1: Mun panas di bari atap. Namun masih panas udah balik kipas.
0: Beri AC kan dok ya si alam.
1: Udah ya AC pun masih panas nih.
0: Panas, malam lah bocor gitu itu .
1: Nah, lagunya Bang El.
0: Apa tuh lagunya tuh?
1: Lagunya dari Joni Iskandar ya Bang El. Bubur merah.
0: Bubur merah. Saya nak makan bubur jadi nih Bang El tuh .
1: Ini memang panas randuk itu . Panas-panas randuk bubur merah
0: nampak lingkar. Bubur merah pakai es cendol.
1: Tapi membuat orang itu bubur ayak nih.
0: Bubur ayak betul. Oke lah kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya pertama tentunya buat Bang El yang ini. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Juga teman-teman dengan kawan-kawan yang Bang Pawadi yang ada di situ ya. Yang lagi mengingatkan Bang El tuh ya. Juga dengan Ciambi, juga dengan Kak Mar dengan Megang Es, alhamdulillah Kak Mar sudah sehat. Juga dengan Mama Nasa, juga dengan Pak Cik Kulan, Pak Bujang Krenceng, Pak Bujang Cahye, Pak Langti, buat sungai-sungainya lah Bang El sampai kecuali Bang El, buat Bang El. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita di Mansematinun ramai di sini nih. Alhamdulillah ya ramai ya di tempatnya Bang Pawadi ya di warungnya. Oke, ada Mak Luang, ada Mak Ci, ada Mak Su, ada Mak Ngah, lengkap sumenya. Panas-panas itu usah dulu nak kemana-mana ya renar-renar di sini loh. Habiskan dulu airnya, air esnya, air kopinya, pisang gorengnya pun kurang tambah lagi tapi selalu pak bayar ya. Oke lah, lanjut lagi ke mana itu penelpon berikutnya lah ya. Oke, kita masih cukup lah kayaknya waktunya tuh ya. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bang El.
0: Apa kabar tuh Bang Senja kita itu .
2: Iya, kesandar kepanasan tuh Bang El.
0: Tak makan keretinya atau bagaimana? Atau kepanasan aja?
2: Kepanasan lah, orangnya musim panas-panas lah.
0: Musim panas.
2: Tapi pintu juga, kita karung jamuran masih karung.
0: Kesandar lah. Alhamdulillah.
2: Mengantarkan ke pabrik aja.
0: Oke lah, penting ya. Ya langsung aja tuh ya kita ke lagu-lagu apa tuh.
2: Ini lagunya Pengadilan Cinta aja lah.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari Waldi kan.
0: Dari Pengadilan Cinta. Bentar, bantarkan dulu.
2: Bentar, hilang lagu ya, lagu lain harap.
0: Bentar, bantar. Dari Imam S. Arifin tuh ya?
2: Nah, ini sumpah
0: akhir. Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan Bang Sarja.
2: Salam cerita, amin. Bang Allah, caranya udah nggak selalu.
0: Amin.
2: Tadi rapi.
0: Adik ke Bang Pawadi tadi.
2: Bang Pawadi enggak soal ngampir lah lupa. Nanti yang cibu seri juga ya. Wan Haji, Wan Su. Banyak Bang Bang Dada. Nah Bunda Ari. Bang Ujang dengan Kak Amarnya. Terakhir dengan Kak Ella gitu. Nah yang lainnya rangkul aja Bang El.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Senja kita. Lanjut satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Pak De?
2: Kabar baik, panas gak sih? Kategori panas.
1: Dari berapa lama ya panas di sini Pak De?
2: Tadi kalau Bang Se 5 hari.
1: 5 hari. Oh. Oke lah. Ya sore apa ya kipas angin?
2: Kipas angin.
1: Kipas angin. Oke lah.
2: Kipas angin juga.
1: Oke lah pun gaya. Langsung aja lagunya apa tuh Pak De?
2: Air mata tiada arti.
1: Air mata tiada arti. Bentar bawa lihat kendol. Ada siapa tapi tuh ih. Air mata.
2: Tapi aja
1: Bentar.
2: Perempuan bagus ya.
1: Air mata tiada arti. Adik ya.
2: Yang perempuan deh. Yang laki dia juga ya.
1: Pun dari Isdahlia tuh udah diputar tadi, tapi pun dari Neneng Anjarwati ade, dari Mansur S ade, dari Rita Sugiarto ade. Nah mana itu eh?
2: Nah, ini dari Rita ya.
1: Dari Rita.
2: Dari Rita.
1: Oke lah, mudah-mudahan sama lagunya ya.
2: Halo.
1: Salam-salamnya lah sih, silakan sih.
2: Ah, salaman Bang Il, salaman bertugas, mudahannya makin
1: nanak-nanak. Makin gacor.
2: Beri kemudahan lah. Bagaimana beri kemudahan lah.
1: Amin. Bagi umrah Pak Dei. Saya lupa.
2: Enak berakan ini.
1: Bagi umrahnya Pak
2: Dei. Bagi umrah.
1: Bagi umrah. Amin. Rabbal Alamin.
2: Salam-salam dengan Cik Kulan, Bang Andi, Kak Mar, Kak Iye, yang lain dimukus habis dari A sampai Z. Jangan disebut namanya dah, waktu dah bang aja tu.
1: Suk lagi.
2: Dah habis. Suk lagi lah.
1: Lagi.
2: Ada ye.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, daripada kita ya. Oke lah, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Ke lagu dari Melili, Kamu Istimewa.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita sudah tiba di penghujung acara kita di Prodangdut edisi hari Sabtu 11 Juli 2026 ya. Dan tentunya pendengar yang belum bisa bergabung di hari ini, silakan bergabung pada Prodangdut esok hari ataupun juga di hari lainnya ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya di Sambas Sore dari jam 3 hingga nanti ke jam 5 sore pendengar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, makasih bu.
2: Nak jope me, musim panas masih nak bakar-bakar.
1: Saya be bu, ibu melihat sampah tang temunggu ringan.
2: Hai di bu, kemarau gitu api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
1: Hah, jadi api bu?
2: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

97,4 FM, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung atau juga menemukan frekuensi FM 97,4 MHz, saat ini pendengar, Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas, yang tentunya selain melalui siaran terestrial, Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id ya. Dan di akhir pekannya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat tentunya. Yang ada rencana hari ini mau bepergian begitu ya, cuaca di Kota Sambas ini juga masih panas, nanti sudah agak sendu sedikit lah ya, baru untuk turun begitu ya. Yang akan menuju Kota Sambas atau lagi dalam perjalanan, ya mudah-mudahan tentunya lancar selalu dan tetap hati-hati saat berkendara ya. Patuhi peraturan lalu lintas dan saling bertoleransi antar sesama pengguna jalan. Jangan ngebut, jangan nyalip, bahaya tentunya begitu ya. Dan kami akan update dulu mendengar informasi di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Dari Kabupaten Sambas dulu lah ya, kita ke informasinya. Yang mana pendengar, ini juga di bulan ini begitu ya, ini sudah tentunya memasuki ataupun juga segera akan memulai tahun ajaran baru ya. Tentunya kalau melihat ya dari antusiasme masyarakat, terutama untuk para ibu-ibu, para orang tua yang anaknya nanti ini akan bersekolah begitu ya, ini terlihat begitu cukup ramai pendengar ya. Dari para penjual pakaian di kawasan pasar tradisional Sambas, ini kebanjiran berkah menjelang dimulainya tahun ajaran baru sekolah pendengar. Kami lansir dari lamannya pontianaktribunnews.com. Omzet penjualan seragam sekolah di pasar tersebut dilaporkan ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan mendekati masa libur panjang sekolah yang akan segera berakhir. Salah seorang penjual pakaian di pasar tradisional Sambas, Desti Aprilianti, mengungkapkan bahwa toko tempatnya bekerja mulai ramai diserbu oleh para orang tua. Sudah ada banyak warga begitu ya yang mencari seragam sekolah, mulai dari baju seragam anak SD, SMP hingga SMA, SMK, dan ini sudah mulai ramai yang datang untuk mencari begitu ya. Menurutnya, dari sekian banyak perlengkapan sekolah yang dipajang, seragam merah putih untuk jenjang sekolah dasar SD ini menjadi item yang memang paling banyak diburu oleh warga saat ini ya. Kemudian selain seragam

Merah putih, seragam pramuka dan baju batik sekolah ini juga tidak kalah ramai ya dicari oleh warga, begitu ya, terutama untuk para orang tua yang nanti anaknya itu akan sekolah ya. Dan peningkatan omzet penjualan ini juga sudah sangat terasa dalam beberapa hari belakangan ini, karena hari pertama masuk sekolah ini tinggal menghitung hari ya. Dari Jumat kemarin ya, dari Kamis kemarin, Jumat itu sudah mulai ramai, mulai meningkat, banyak yang datang mencari seragam. Karena memang untuk libur ini juga sudah hampir selesai ya, tahun ajaran baru ini juga mulai hari Senin begitu ya. Dalam sehari menurutnya, dari tokonya ini, tempat Desti bekerja, itu mampu menjual rata-rata hingga 10 pasang seragam sekolah. Para pembeli memang tidak hanya berburu setelah setelan baju dan juga celana utama saja, melainkan juga membeli atribut sekolah pendukung lainnya untuk anak mereka yang sekolah, yang mulai dari topi lah, dasi, kaos kaki, sepatu dan sebagainya begitu ya. Dan menurutnya, mengantisipasi lonjakan pembeli yang diperkirakan ini akan terus terjadi hingga akhir pekan ini, apalagi hari Sabtu ini, besok itu sepertinya bakalan penuh ini toko. Dari pihak toko juga sengaja menambah pasokan barang agar orang tua siswa tidak perlu khawatir kehabisan pilihan. Mengenai harga ya yang dipatok ya dari Desti ini, untuk satu helai seragam sekolah itu relatif bervariasi begitu ya. Harga seragam ini dijual itu kisaran 50 hingga 100 ribu rupiah per helainya. Pokoknya lengkap ya, harga dari ukuran kecil sampai ukuran besar itu juga tersedia. Tentunya untuk perbedaan harga ini dinilai wajar, karena setiap produsen pakaian menawarkan ketebalan kain yang berbeda-beda untuk kenyamanan para siswa saat belajar, pendengar.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

dengar di cuaca yang sangat panas seperti ini. Dan tentunya kita juga perlu untuk menjaga kesehatan ya. Perbanyak minum air putih juga pendengar, agar tentunya tidak terhidrasi begitu ya. Ini juga sejalan dengan dari langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi gangguan kesehatan di musim panas seperti saat ini pendengar. Karena memang dari BMKG ini memperkirakan kalau untuk El Nino di tahun ini akan menetap hingga awal 2027 mendatang. Adapun fenomena El Nino ini menghasilkan musim kemarau yang lebih panjang dengan suhu udara yang lebih panas dari biasanya. Kementerian Kesehatan menyebutkan El Nino itu dapat memicu masalah kesehatan seperti dehidrasi, heat stroke hingga infeksi saluran pernapasan akut ataupun juga ISPA. Tentunya untuk risiko tersebut ini juga diperparah oleh meningkatnya debu dan polusi udara selama musim kemarau. Apalagi di beberapa tempat ya di Kabupaten Sambas tadi dari pendengar kita itu juga menyatakan sudah ada yang 5 hari begitu ya yang belum turun hujan. Di Sambas ini sepertinya juga sama ya, sekitar 1 mingguan belum turun hujan. Jadi memang terasa sekali panasnya, kemudian suhu udara juga begitu panas pendengar ya. Tentunya pendengar, mengingat cuaca yang sangat panas seperti saat ini, ada beberapa langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi gangguan kesehatan. Ya, yang pertama adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 2 liter setiap hari. Dan masyarakat ini juga disarankan untuk menunggu rasa haus muncul, karena kondisi tersebut ini menjadi tanda tubuh mengalami dehidrasi ringan. Jadi memang kita disarankan tidak harus haus dulu begitu ya, baru minum. Karena kalau sudah haus itu pertanda memang kita sudah mengalami dehidrasi ringan ya. Kemudian kita juga disarankan ini pendengar ya, untuk mengkonsumsi buah yang tentunya mengandung banyak air ya, seperti semangka. Apalagi kalau panas-panas itu memang segar begitu ya, makan semangka ya. Kalau di tempat saya dulu, kalau habis panen, memang panen padi begitu ya, itu selalu diselingi dengan menanam semangka. Jadi ketika musim panas, itu musim panen semangka. Jadi enak kalau dulu ya. Sekarang agak susah nih. Kemudian selain semangka, tentunya kita juga disarankan untuk mengkonsumsi buah jeruk, kemudian juga mentimun, yang mana itu dapat menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dan asupan tersebut ini memang dapat mendukung tubuh tetap terhidrasi saat menghadapi suhu udara yang tinggi. Kementerian Kesehatan pendengar ini juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk mengenakan pakaian berbahan katun dan berwarna cerah agar panas tidak langsung terserap tubuh. Masyarakat juga disarankan untuk mengoleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 untuk mencegah iritasi kulit. Tapi kalau misalkan yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk SPF 50 plus ya. Itu ya, untuk di luar ruangan begitu ya, lebih efektif untuk ya istilahnya mencegah iritasi kulit begitu ya. Tapi kalau untuk dalam ruangan, SPF 30 itu juga sudah bisa lah ya. Kemudian aktivitas fisik berat sebaiknya memang dikurangi itu pada pukul 11 hingga 15 waktu Indonesia Barat, karena intensitas radiasi ultraviolet itu berada pada tingkat tertinggi. Kondisi ini bisa memicu peningkatan suhu tubuh secara drastis yang dapat menyebabkan kematian pendengar. Informasi lainnya atau juga informasi lengkapnya pendengar, Anda bisa simak di laman rri.co.id.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, dan kita akan segera merapat ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurwil 9 Nusantara. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Kita simak Warta Berita Kurwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Bersama saya, Andre Widianto, inilah pokok-pokok berita.
1: Sari Berita Penting.
3: OJK dan Pemkot Pontianak bentengi masyarakat dari pinjol ilegal.
4: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini.
3: DPRD Sintang apresiasi BNN gagalkan penyelundupan 3,37 ton narkotika.
5: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita berikan.
2: Itulah di antara topik informasi yang kami tengahkan dalam berita Kurwil edisi Sabtu 11 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi sore hari ini pendengar, pemerintah kota Pontianak bersama otoritas jasa keuangan terus memperkuat akses layanan keuangan bagi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk semakin waspada terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai dapat mengancam kondisi ekonomi keluarga. Berikut kita simak laporannya.
1: Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kota Pontianak memperkuat strategi perluasan akses keuangan masyarakat. Komitmen ini sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya pinjaman online ilegal dan judi online yang dinilai mengancam stabilitas ekonomi keluarga. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, sejumlah program menjadi fokus percepatan mulai dari optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, perluasan program tabungan belajar melalui aplikasi Kejar, peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga mendorong transaksi non-tunai menggunakan kris. Menurut Edi, penggunaan sistem pembayaran digital di Kota Pontianak terus meningkat. Namun, masih perlu dioptimalkan agar pemanfaatannya semakin luas di berbagai sektor.
2: Target-target yang sudah dikur kepada UMKM, target-target yang sudah dipatok, aplikasi Kejar, yaitu tabungan untuk siswa, itu juga akan kita percepat. Terus jangkauan BPJS, baik kesehatan maupun tenaga kerja, dan sistem transaksi yang cashless menggunakan kris dan lain sebagainya.
1: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, mengingatkan tingginya aktivitas pinjaman online dan judi online di Kalimantan Barat menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi melalui penguatan literasi keuangan. Berdasarkan data yang dimiliki OJK, terdapat sekitar 220 ribu pelaku judi online di Kalimantan Barat dan sekitar 75% diantaranya berada di Kota Pontianak. Rohma menilai momentum penyelenggaraan ajang olahraga besar seperti Piala Dunia kerap dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk menarik masyarakat masuk ke praktik judi online melalui berbagai situs dan promosi di internet.
3: Tentu ini menjadi PR kita, bagaimana kita memberikan literasi kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas judol ini. Dan kita tahu bahwa seperti event Piala Dunia ini, kadang-kadang ada yang memanfaatkan orang senang nonton bola, kemudian dipancing untuk ikut judol. Nah, ini tentu saja semakin hati-hati. Kita lihat sejak penyelenggaraan Piala Dunia ini agak naik ya ininya ya. Kita lihat beberapa website yang menawarkan judol juga cukup marak.
1: Melalui sinergi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya, TPAKD Kota Pontianak berharap perluasan akses keuangan yang sehat dapat berjalan beriringan dengan meningkatnya literasi keuangan sehingga masyarakat semakin terlindungi dari risiko pinjaman online ilegal maupun judi online. Hermanta laporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Anggota DPRD Sintang mengapresiasi pada pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan penyalahgunaan narkotika seberat 3,37 ton. Selengkapnya disampaikan Adi Ramli.
4: Anggota DPRD Sintang Haji Senin Mariono MSI mengapresiasi pihak Badan Narkotika BNN Republik Indonesia bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia serta Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia telah berhasil menggagalkan penyeludupan jaringan internasional narkotika seberat 3,37 ton. Hal ini bentuk apresiasi yang terbaik pada pemerintah, apalagi saat momen Hari Anti Narkotika Internasional dengan melakukan upaya secara maksimal dalam penggagalan barang haram tersebut.
5: Sebagai komitmen dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Republik yang kita cintai, kami juga mengapresiasi dan menyampaikan ucapan sukses dan selamat kepada BNN Republik Indonesia yang bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Dirjen Bea dan Cukai Republik Indonesia yang telah menggagalkan penyelundupan kunjuk bunga ganja penuh biskut yang beratnya mencapai 3,37 ton. Ini merupakan wujud komitmen negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika.
4: Haji Senen Mariono juga berpesan kepada masyarakat luas serta generasi muda agar terus melakukan upaya pencegahan serta perang terhadap bahaya narkotika. Komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan narkotika ini sangat perlu kita dukung. Sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, Kabupaten Sintang terus melakukan pembinaan kepada umat Islam untuk memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membentengi keluarga, terutama peran orang tua pada anaknya. Haji Senen Mariono menambahkan, dalam pemberantasan bahaya narkotika diperlukan sinergi dari pemerintah, aparat, stakeholder terkait seperti kepolisian, TNI, BNN, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan masyarakat luas. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang meningkatkan kewaspadaan setelah ditemukan kenaikan kasus campak di wilayah Kecamatan Sintang. Hingga saat ini peningkatan kasus hanya terjadi di kawasan perkotaan, sedangkan di kecamatan lain belum ditemukan kondisi yang mengarah pada kejadian luar biasa atau KLB. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Rosa Trivina mengatakan, kasus yang menjadi perhatian saat ini berada di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Puri, Puskesmas Sungai Durian, dan Puskesmas Darah Juanti. Sebagai langkah pengendalian, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang bersama Puskesmas mulai melakukan pendataan ulang terhadap sasaran yang akan menerima imunisasi campak. Pendataan tersebut dilakukan untuk memastikan vaksinasi ulang dapat diberikan kepada seluruh sasaran yang memenuhi kriteria. Rosa mengatakan pendataan masih terus berlangsung termasuk di wilayah Jerora. Setelah seluruh sasaran terdata, pemerintah akan melaksanakan imunisasi ulang sebagai upaya mencegah bertambahnya kasus campak.
7: Dan sekarang Dinas Kesehatan itu sekarang masih dalam pendataan ulang sasaran yang akan kita lakukan imunisasi ulang. Ya, nanti seperti tadi katanya di Jerora itu kita bersama dengan Puskesmas sekarang ini melakukan pendataan ulang sasaran-sasaran yang akan mendapatkan imunisasi campak kembali. Walaupun dulunya sudah mendapat imunisasi campak, tapi akan kita vaksin ulang lagi untuk mencegah kasus lagi meningkat gitu ya.
6: Dr. Rosa juga menjelaskan vaksinasi ulang juga akan diberikan kepada anak-anak yang sebelumnya telah memperoleh imunisasi campak. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap penyakit di tengah meningkatnya jumlah kasus. Selain melakukan pendataan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang telah mengajukan permintaan tambahan vaksin kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Setelah pasokan vaksin diterima dan pendataan sasaran selesai, petugas kesehatan akan turun langsung memberikan imunisasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran. Dian Beniuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita Korwil 9 Kalimantan Barat dan kami lanjutkan kembali informasi di sore hari ini. Pendengar, memasuki musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan mulai diwaspadai di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Untuk memastikan setiap potensi bencana dapat ditangani dengan cepat, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat bersiaga selama 24 jam memantau perkembangan situasi. Berikut kita simak laporannya.
9: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan. Penguatan ini untuk memastikan respon cepat terhadap setiap kejadian di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Operator Pusdalop BPBD Kalimantan Barat, Alang, mengatakan petugas Pusdalop bertugas memantau berbagai potensi bencana, menerima laporan dari BPBD Kabupaten Kota, serta melakukan verifikasi data sebelum diteruskan kepada pimpinan dan instansi terkait sebagai dasar pengambilan keputusan.
10: Tapi ya, kita lakukan pemantauan. Besok juga ada patroli udara itu kan memantau juga titik-titik api yang ada di map internet, map spoknya kita pakai bisa. Biasa juga kita pakai kredit, kalau memang positif ya dari patroli nanti baru melakukan ke Larno, baru kita pemantauan.
9: Selain itu, Pusdal Op juga menyusun laporan situasi kebencanaan, mengoperasikan sistem informasi, serta menyebarluaskan peringatan dini kepada masyarakat berdasarkan informasi dari lembaga teks seperti BMKG. Seluruh data yang dihimpun menjadi dasar koordinasi dalam penanganan bencana. Alang menghimbau kepada masyarakat segera melaporkan apabila menemukan kejadian bencana maupun potensi bencana di lingkungan sekitar. Menurutnya, laporan yang cepat dan akurat akan memantau percepatan respon petugas sehingga dampak bencana dapat diminimalisir. Hermanta melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut kita simak laporannya.
11: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pamtas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pascat tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua Pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
12: Jadi kami di sana menjadi jembatan untuk burlok masyarakat sekitar. Dengan adanya kita di sana membantu rekan-rekan masyarakat di Papua Pegunungan terutamanya.
11: Meski telah kembali ke rumah, Arianto menegaskan dirinya tetap siap menjalankan tugas apabila kembali mendapat perintah dari negara. Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah mengalami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
13: Paling berkesan ya, saat berangkatnya kita harus ikhlas melepas semuanya demi NKRI, menjalani hari-hari, mendengar berita suami di sana, hanya bisa kirim doa. Semuanya kita jalani dengan ikhlas, dukungan dari pihak keluarga, untuk pihak keluarga juga mendukung.
11: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Berakhirnya masa libur sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan oleh para orang tua. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
14: Berakhirnya masa liburan sekolah menjadi tanda dimulainya tahun ajaran baru siswa-siswi ke sekolah. Berbagai persiapan pun mulai dilakukan para orang tua, mulai dari melengkapi perlengkapan sekolah hingga mengatur kembali pola aktivitas anak agar siap mengikuti proses belajar-mengajar. Salah seorang ibu di Kabupaten Sintang, Kurnia, mengatakan dirinya telah memastikan seluruh kebutuhan sekolah anak tersedia sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain perlengkapan, ia juga mulai membiasakan anak kembali menjalankan jadwal seperti saat sekolah aktif.
15: Persiapan masuk sekolah ya, persiapannya ini lebih ke memastikan semua kebutuhan sekolahnya sudah lengkap, kayak seragamnya, tas, sepatu, kaos kaki tuh yang suka nyelip-nyelip, terus alat tulisnya. Lalu menyiapkan diri juga harus sibuk pagi-pagi, menyiapkan sarapan, menyiapkan bekal. Jadwal tidur anak-anak juga harus dikontrol lagi supaya bisa bangun awal, nggak terlambat ke sekolah.
14: Sementara itu Daniel, yang juga salah seorang ayah dan juga wali murid di Kabupaten Sintang, mengaku tahun ajaran baru juga berarti dimulainya kembali berbagai aktivitas yang melibatkan peran orang tua. Mulai dari mengantar dan menjemput anak sekolah, hingga menyiapkan kebutuhan harian.
16: Ya, saya sebagai seorang ayah, ya harus siap siaga bergantian dengan ibunya, siap kembali mengantar dan jemput anak ke sekolah, kegiatan ekstrakurikuler ataupun lesnya nanti. Dan selain itu, ya siapkan mental untuk menghadapi mood anak-anak ya yang kadang juga tidak menentu. Dan yang pasti ini, siapkan tambahan uang jajan untuknya.
14: Pemerintah Kabupaten Sintang juga mendorong masyarakat Kabupaten Sintang untuk menyukseskan imbauan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tentang program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah. Tahun ajaran baru memang selalu menghadirkan semangat baru bagi siswa untuk kembali belajar. Namun, di balik itu, peran orang tua juga memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung agar anak dapat memulai sekolah dengan semangat serta kesiapan yang optimal. Dina Triana melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 12 Juli 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan cerah berawan. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 112 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sehingga kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri, selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan. Dengan ciri khas hidung panjang, dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

musik dan informasi pendengar. Kali ini pendengar kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang dengar Anda, yang mana memang kalau melihat begitu pendengar ya, dari Badan Energi Internasional ini melaporkan kalau untuk pasokan minyak global itu mencatat kenaikan bulanan terbesar dalam beberapa bulan terakhir pada Juni 2026. Dan peningkatan tersebut ini memang didorong oleh pulihnya sebagian pengiriman minyak melalui Selat Hormuz yang mengangkat produksi di kawasan Teluk. Meskipun terjadi pemulihan tajam, tetapi untuk produksi minyak global masih berada di sekitar 9,4 juta barel per hari. Jumlah produksi tersebut ini di bawah tingkat sebelum perang Amerika Serikat Israel-Iran, dilansir dari Anadolu pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Dari Badan Energi Internasional melaporkan gangguan keamanan yang masih berlangsung ini terus juga membatasi pemulihan penuh terhadap produksi minyak di kawasan tersebut. Kemudian untuk IEA juga mencatat pasokan minyak dari produsen kawasan Teluk ini juga mengalami peningkatan sekitar 3,5 juta barel per hari selama bulan Juni pendengar. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa simak di laman rri.co.id. Sekaligus juga ini menjadi informasi terakhir pada sore hari ini, dan nanti akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dari sore hingga malam harinya. Selamat sore dan selamat mengikuti rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama kita wujudkan generasi yang cerdas.

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapa.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: tepatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Kebakaran hutan merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan, maka banyak pohon. Lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temung gorengan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kacik pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar hari ini di edisi siaran 11 Juli 2026 pendengar di malam hari ini teman oleh Bang Wi pendengar sampai dengan nantinya pukul kurang lebih pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar. Informasi apa yang akan Bang Wi bagikan hari ini adalah terkait dengan video yang baru-baru ini viral di sosial media. Ya, ini ada terkait dengan petani yang dalam sebuah gambar atau video amatir yang melakukan pulang pergi dari kebun terbang menggunakan drone di Kecamatan Tuban, di Desa Tuban. Lebih lengkapnya memang beredar video viral di sosial media memperlihatkan seorang petani yang terbang dengan drone untuk pulang pergi di lahan perkebunan. Aksi ini terjadi di perkebunan wilayah Tuban, Jawa Timur. Dalam rekaman tersebut, tentunya seorang pria tampak tenang berdiri di atas drone yang sedang mengudara. Drone tersebut mampu mengangkat tubuh petani itu hingga ketinggian 15 meter dari permukaan tanah dan menempuh jarak hingga 1 km dalam satu kali penerbangan. Video tersebut diambil di area perkebunan wilayah Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sementara yang berada di dalam video tersebut adalah kepala area sekaligus mitra kerja. Aksi ini pun viral di sosial media dan menjadi perbincangan warganet karena keunikannya. Dan memang saat ditelusuri ternyata video tersebut hanyalah konten Direktur PT Binatani Makmur, Bapak Budianto, sebagai pemilik akun yang mengunggah video tersebut mengakui video itu adalah konten yang bertujuan untuk meningkatkan pengikut di akun sosial medianya. Dan memang sebenarnya drone tersebut digunakan untuk menyemprot cairan plestisida serta pupuk cair ke tanaman di lahan ketinggian agar lebih efektif, terlebih untuk menjangkau area di medan yang sulit. Dan memang adapun drone tersebut sebenarnya adalah hasil modifikasi dari drone pertanian dengan kapasitas sekitar 150 liter air. Ia pun memastikan aktivitas yang beredar dalam video bukan merupakan metode transportasi kerja yang diterapkan oleh para petani maupun pekerja di lahannya. Sesuai dengan tujuannya, drone itu tetap dipastikan hanya untuk kebutuhan distribusi pupuk hingga hasil panen pendengar. Bagaimana? Unik ya, tetapi kalau misalnya ingin membuat video-video serupa harus tetap dipertimbangkan ya, terutama tentang keselamatannya. Begitu pendengar, nanti bawa kembali lagi dengan informasi yang lain. Saya cuma pendengar 97,4 MHz Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Kabupaten Sambas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antar pakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antar pakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi. Hal ini diakibatkan beberapa faktor pencetus. Untuk itu perlu upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan adalah dengan menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran agar mempermudah mencari air sebagai sarana mematikan api jika terjadi kebakaran.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi setiap siagaan di sana, baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup, bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Diputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu, seperti itu. Memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ekspos inspektorat, nanti kita antara Kapolda, BPKPD, inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Batul Samsu Tarusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Batul menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tingkat waktu yang kaku kepada inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau enggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya enggak bisa dipaksakan, karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Evaluasi semua di review sama teman-teman
7: peternakan kesenian.
5: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti berjalan lagi.
5: Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum. Seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: korupsi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Artinya kan masuk, ya, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau BPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Basemuran. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu kan bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, BPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Pembangunan gedung poliklinik Uangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Uangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Dewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
15: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tipex, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So, harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
15: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
17: Jadi 2.000
15: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni Kompleks Pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun, karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
18: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan yang
19: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatullah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatullah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
18: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
19: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang
17: membahagiakan ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. Hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
19: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
18: Dalam kunjungan ini,
19: dari Jakarta, Rekam Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
20: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
21: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scoring. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
20: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
22: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
20: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
20: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendrawanto Adonis, dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu sampai dengan malam hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati hati kami, bahkan seluruh hidup kami, sehingga ketika kami baca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti

kekekalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkatilah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan serta melakukan firman itu siang dan malam. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 60 sampai 62 Masehi ketika ia berada di dalam penjara di Roma. Ia dikenal sebagai salah satu surat-surat penjara. Kota Efesus adalah kota metropolis kosmopolitan yang sangat kaya, pusat perdagangan di Asia Kecil, dan juga sebagai pusat penyembahan dewi kesuburan pangan, Dewi Artemis yaitu Diana. Kuil Artemis di Efesus adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Secara kompleks, jemaat di Efesus memiliki latar belakang pluralisme dan okultisme, yakni sebelum mengenal Kristus, sebagian besar jemaat adalah penyembah berhala yang terikat pada praktik sihir, tahayul, dan juga amoralitas seksual yang dilegalkan oleh ritus kuil. Dan adanya ketegangan etnis di mana jemaat terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada jurang pemisah teologis dan budaya yang sangat besar di antara kedua kelompok ini sebelum mereka disatukan dalam Kristus. Saudara pendengar yang terkasih, Paulus menulis surat ini bukan untuk merespon ajaran sesat tertentu seperti di Kolose dan juga Galatia, melainkan sebagai sebuah risalah teologis yang megah tentang rencana agung Allah bagi gereja. Bagaimana doktrin yang dibahas tentang siapa itu Kristus, dan juga bagaimana aplikasi praktis tentang hidup sebagai tubuh Kristus, dan juga ada ringkasan teologis terbaik tentang doktrin keselamatan atau soteriologi dalam Alkitab. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, melalui pembacaan firman Tuhan malam hari ini, satu tema yang mau saya bagikan untuk kita bersama adalah identitas baru di dalam Kristus. Jika hari ini kita kehilangan dompet, mungkin kehilangan uang ataupun kartu kredit, namun bagaimana kita kehilangan identitas, paspor, KTP, dan seluruh catatan kewarganegaraan kita? Apa yang akan membuat orang menjadi tidak dikenal, tidak memiliki hak hukum, atau juga kehilangan arah?
Sebuah krisis terbesar umat manusia di abad yang ke-21 bukanlah krisis ekonomi atau politik, melainkan sebuah krisis identitas. Banyak orang mencoba untuk mendefinisikan diri mereka berdasarkan apa yang mereka miliki atau harta yang mereka miliki, apa yang mereka lakukan melalui pekerjaan, atau apa yang orang-orang lain katakan tentang mereka, mencoba untuk mendapatkan opini publik. Ketika hal-hal itu hilang, mereka merasa hancur. Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai ke-10 membawa kita untuk melihat sebuah cermin ilahi. Ia menunjukkan tiga fase identitas manusia: masa lalu kita yang kelam tanpa Kristus, intervensi Allah yang radikal, dan cetak biru masa depan kita di dalam tangannya. Maka mari kita pelajari bagaimana Allah mengubah status kita dari terpidana mati menjadi sebuah karya yang agung dalam tangannya.

Apakah saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Paulus menuliskan surat ini dengan tujuan supaya jemaat bisa memahami sepenuhnya doktrin keselamatan yang oleh anugerah melalui iman yang kita kenal dengan sola gratia, sola fide, dan menolak keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Jemaat merasakan kedalaman kasih Allah yang menghidupkan mereka saat mereka masih menjadi musuh Allah. Dan juga Paulus ingin menyampaikan bahwa jemaat menghasilkan buah-buah perbuatan baik sebagai ucapan syukur atas keselamatan, bukan sebagai alat untuk mencari keselamatan. Jadi, bagaimana agar kita dapat memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang pertama, mengingat masa lalu, mati di dalam dosa. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Pada waktu itu, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Di sini Paulus memulai dengan realitas yang sangat jujur dan kelam. Kamu dahulu sudah mati, dalam bahasa Yunani-nya nekros. Paulus tidak mengatakan kita sedang sakit rohani atau sekarat rohani, melainkan mati secara rohani. Orang yang mati tidak bisa merespon, tidak bisa menolong dirinya sendiri, dan tidak memiliki tanda-tanda kehidupan ilahi. Penyebab kematian ini adalah pelanggaran, paraptomasin, salah melangkah, menyimpang dari jalan yang benar, dan dosa, hamartias, meleset dari sasaran kekudusan Allah. Dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Paulus menyebutkan tiga musuh besar yang mengendalikan manusia sebelum bertobat, yaitu yang pertama dunia. Dia mengatakan mengikuti jalan dunia ini, sistem nilai sekuler yang memusuhi Allah. Dan yang kedua, iblis, sebuah penguasaan kerajaan angkasa di mana roh yang bekerja dalam orang-orang durhaka. Dan yang ketiga adalah daging. Paulus mengatakan menuruti hawa nafsu daging kita. Di sini keinginan alami kita yang telah rusak oleh dosa. Maka akibatnya status hukuman kita adalah orang-orang yang dimurkai atau tekna pisei orges. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ibarat seorang korban yang tenggelam di dasar laut yang paling dalam, dia tidak membutuhkan pelampung yang dilemparkan kepadanya. Dia juga tidak membutuhkan instruksi bagaimana caranya untuk berenang. Yang dia butuhkan adalah seorang penyelam ke dasar laut, mengambil tubuhnya yang sudah tidak bernyawa dan meniupkan napas kehidupan baru dalam dirinya. Itulah kondisi rohani kita jika tanpa Kristus. Maka yang menjadi implikasinya dari poin yang pertama adalah sebelum kita bisa menghargai indahnya anugerah, kita harus menyadari betapa mengerikannya dosa kita. Seringkali kita merasa diri kita cukup baik hanya karena kita tidak membunuh atau merampok. Namun di hadapan standar kekudusan Allah, setiap kesombongan, kepahitan, dan kemandirian kita tanpa Tuhan adalah tanda kematian rohani. Bagian yang kedua, bagaimana agar kita dapat memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang kedua adalah intervensi radikal, dihidupkan oleh anugerah. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh, sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ada dua kata terindah dalam seluruh kitab suci, ditemukan di awal ayat yang keempat. Tetapi Allah, yang dalam bahasa Yunani
Hodeteos. Ini adalah titik balik sejarah keselamatan manusia. Ketika manusia tidak bisa berbuat apa-apa, disitulah Allah mulai melangkah masuk. Namun, mengapa Allah melakukan hal tersebut? Paulus memberikan tiga alasan. Yang pertama, karena Allah kaya dengan rahmat. Plosios on en elei. Rahmat Allah, tindakan Allah menahan hukuman yang seharusnya kita terima. Bagian yang kedua adalah karena kasihnya yang besar, agapen, kasih yang tidak bersyarat, yang tidak bertindak demi kebaikan objek yang dikasihi meskipun objek tersebut tidak layak. Yang ketiga adalah anugerah, pemberian yang cuma-cuma yang tidak bisa kita usahakan sendiri. Maka tindakan Allah sangat luar biasa. Ia menggunakan tiga kata kerja berawalan bersama-sama. Dihidupkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan didudukkan bersama dengan Kristus di sorga. Secara hukum rohani, posisi kita saat ini sudah berada di dalam tahta kemenangan Kristus. Saudara pendengar, ibarat seorang narapidana yang dijatuhi hukuman mati di kursi listrik, tiba-tiba menerima surat pengampunan. Presiden pada menit terakhir sebelum saklar lampu dinyalakan. Namun tidak hanya itu, presiden mengangkat narapidana tersebut menjadi anak angkat resminya dan memberikan kursi ke dalam kabinet pemerintahan. Itulah gambaran posisi kita yang dipindahkan dari kegelapan ke dalam tahta kerajaannya. Maka implikasinya dari poin yang kedua adalah, jika keselamatan kita murni karena anugerah, maka tidak ada tempat bagi kesombongan rohani dalam gereja. Kita tidak bisa berkata, saya diselamatkan karena saya lebih rajin berdoa daripada tetangga saya. Keselamatan adalah murni pemberian dari Allah. Respon kita satu-satunya adalah kerendahan hati yang mendalam dan penyembahan kepada Allah. Poin yang ketiga, bagaimana agar kita memiliki identitas baru di dalam Kristus? Yang ketiga adalah mahakarya Allah untuk perbuatan baik. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang ke-8 dan 9 menegaskan rumus keselamatan yang alkitabiah. Kita melihat kasih karunia, iman, keselamatan. Iman yang dalam bahasa Yunani pisteos, di sini hanyalah tangan kosong yang menerima pemberian Allah. Iman itu sendiri pun adalah pemberian Allah, bukan dari hasil kita. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lalu kita masuk ke ayat yang ke-10, yang merupakan klimaks dari teks ini. Karena kita ini buatan Allah, dimulai dengan kata buatan, menggunakan kata Yunani, poema, dari mana kita mendapatkan kata puisi atau masterpiece, karya agung. Kita adalah karya seni yang dirancang secara personal oleh seniman agung semesta. Maka, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, tujuan penciptaan baru ini adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Epi ergois agatois. Kita tidak diselamatkan oleh pekerjaan baik, tetapi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah buah dari keselamatan, bukan akar dari keselamatan. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan,
Leonardo da Vinci ketika sedang melukis Mona Lisa, lukisan itu tidak bekerja keras agar menjadi indah. Da Vinci lah yang mengerjakannya dengan keahliannya. Namun setelah lukisan itu selesai, ia dipajang di museum terbaik agar semua orang bisa melihat keindahannya. Kita adalah lukisan kanvas hidup milik Allah. Dunia seharusnya melihat keindahan karakter Allah melalui hidup kita. Maka implikasi dari poin yang ketiga adalah perbuatan baik kita di masyarakat seperti kejujuran dalam membayar pajak, menolong tetangga yang kesusahan, tidak menyebarkan gosip, bukanlah usaha untuk mengumpulkan poin agar kita bisa masuk surga. Perbuatan baik tersebut adalah ekspresi natural dari identitas baru sebagai poema Allah. Jika hidup kita tidak menghasilkan buah pekerjaan baik, kita perlu mempertanyakan apakah kita benar-benar telah menerima anugerah itu. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita pada malam hari ini adalah identitas kita tidak ditentukan oleh kegagalan masa lalu kita, bukan pula oleh apa yang tertulis di rekening bank kita. Identitas kita didefinisikan oleh apa yang Kristus lakukan bagi kita di kayu salib. Kita dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Kita diselamatkan murni karena anugerah yang kaya dari Allah. Kita adalah poema mahakarya Allah yang diciptakan untuk membawa dampak kebaikan bagi dunia ini. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, hiduplah minggu ini dengan kepala yang tegak. Ketika iblis mengingatkan kita akan masa lalu kita yang penuh dosa, maka ingatlah ayat firman Tuhan ini dalam Efesus pasal 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Pergilah ke tempat di mana kita berada, dalam komunitas kita, di lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat kita, dan tunjukkan kepada mereka keindahan pekerjaan baik dari seorang manusia baru. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami belajar dari bagian firman Tuhan ini bagaimana untuk menjadi manusia-manusia yang baru, hidup dalam dunia yang baru bersama dengan Kristus. Maka berkati hidup kami, berkati hati kami, supaya kami juga bisa meresponi firman Tuhan ini, melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari, dalam anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Amin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just One Time dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.

0: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
1: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
0: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
1: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
0: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
2: Faris, Sari,
1: Bu Ratna.
3: Ayo, Bu, duduk dulu, Bu.
1: Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
2: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
0: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
2: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
1: Ibu, Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
0: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
2: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
1: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
0: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, ya.
1: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
2: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi, pelan tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi. Itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: banget Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Katanya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh begitu lulus sekolah. Serius Bu Ina?

0: ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
2: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
2: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
2: Setuju, Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo, Bu, ayo.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya. Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
0: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
0: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia.

0: ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.
4: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya

0: bilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun

0: beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga

virus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berkata dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya berdepan tayar penyiaran Anda dengan harapan yang terbaik, dan sekali lagi bisa menemani Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Malam ini saya menemani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang tentunya kita akan hadirkan untuk Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak ya. Kita harapkan yang terbaik dan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Kita nikmati beberapa selingan lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda mengatakan pukul 21 waktu Indonesia Barat.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana pun Anda berada. Program 1 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hadir di tengah-tengah Anda. Saya berpendengar penyiar Anda di semangat kali ini hadir dengan lagu-lagu spesial ya. Ini lagunya sudah bisa dibilang jadi tentang kenangan juga sih. Lagu-lagu yang pernah eksis di masanya begitu. Kita undang Anda di 0561734988 7 atau di 08115701042. Ada beberapa lagu yang bisa Anda request. Pertama saya punya Anang ya, judulnya Separuh Jiwaku Pergi. Ada Jikustik Puisi, ada Naif Benci Untuk Mencinta, Dewa 19 Perasaanku Tentang Perasaanmu. Ada Leto Sandaran Hati, Gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta. Ada Ben, Manusia Bodoh, Kahitna Cantik, Glenn Fredly ya, Kau. Ada yang cewek, Maya Pengayal Cinta, Alda Patah Jadi Dua, Memes Kasih Putih, Rusuh Raya Mengertilah Kasih, ada Audi Menangis Malam, dan Asmara dari Ari Pradana. 0561734987 atau di 0811570102. Indonesia Bang, Ruang Rindu, sorry.
1: Ruang Rindu, Bang Udi.
0: Nah, ini dia, apa kabar orang ganteng?
1: Alhamdulillah sehat ya Bang.
0: Alhamdulillah. Lama datang hujan deh di sana ya.
1: Nah itulah Bang, lama
0: datang
1: hujan.
0: Oke.
1: Okay. Sehat.
0: Sehat alhamdulillah, tapi enggak apa-apa lah ya, enggak hujan dia.
1: Enggak apa-apa lah. Mungkin enggak bisa.
0: Oh. Ah, sila.
1: Saya mulai lagu Ari Pradana tadi Bang, Asmara.
0: Apa? Ari Pradana.
1: Oh, Ari Pradana ya, maaf. Ari Pradana.
0: Boleh.
1: Marah ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak sedikit bang ya.
0: Sila.
1: Sama Bermang Budi. Kita sama tugas bang ya. Terus buat Bang Rosi kan hujan juga bang. Bermang Japar. Terus okay. Buat Pak Tepukina juga. Buat Aura Pak Mo. Buat Mama Ririn. Terus buat Pak Hendra, Bang Astofan. Bang Yahya, Bang Awi, juga buat Bu Ana, Mak Ka, Mak Anjang juga ya, Kak Imel. Buat Bu Jolie HBTL, buat Mak Kangkung, Pak Abu Suhada juga Bang ya, dan Mak ya. Juga buat aku dia Bu Tini, Karya Bakti, Kak Amoy. Dan semua-semua tak terkecuali ya Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Amin Sanjaya juga. Bang Budi, sama tugas bang.
0: Ya, sama-sama.
1: Ayo bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wardi ya. Mana makam tadi ini mau diangkat, putus pak deh. Oke. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Rindu dengan buat celuk kami ini. Kalau mak tak boleh jumpa mana ya, ada makeup ni.
0: Yelah, tak ajak-ajak.
2: Dia ajak-ajak malah sibuk terus.
0: Ya, ni kami.
2: Ya, ni kami. Sila ya, tenang ya.
0: Sila.
2: Lagu, sila lu sanggup lagu apa tu.
0: Lagu apa, mau yang mana?
2: Cewek tak apa-apa, tak lupa lah makam nanti mana tu.
0: Dan cewek tadi ada Maya, Pengkhianat Cinta, ada Alda Patah Jadi Dua, Memes Kasih Putih, Ruth Sahanaya Mengertilah Kasih Aldi. Udahlah,
2: kasih putih.
0: Oke.
2: Okay. Asal mulu buat Bang Budi Ganteng dengan pilihnya, dengan sebutilnya. Mudah sihat selalu, diwakil rezekinya, lancarkan urusannya. Salam begini buat Manjang kita ni. Dapat rumah baru, semangat manjang. Dapat rumah baru. Ya, untunglah dapat rumah baru, dapat ayah baru.
0: Sedap.
2: Tidak. Endomnya sedap. Buat email. Semangat mil, bulan sihat mil. Buat balas Sim dirasa, Amu di Siantan, Anista di Uka, Cik Norita di Bakau. Buat maklum anak di Sangrai, Elisian Ismail 2 ringgit di Jongkat, Wardinya. Makasih Wadi sapaannya ya Wadi, menasihat selalu Wadi. Buat bosu buat Bang Awi di Kobar, Bang Awi, Mama Ririn, siap begini bosu bos Lidi Sambas. Mudah-mudahan sihat bosu. Tadi dia ada ngambil makam tu Budi, bosu. Tapi ada mimpi tu. Bang Didi di Sungai Duri, buat Abang Kapal, Buang, Bang Indiropan di Jakarta, buat sangka kita di Kakak Manis Manila, Bang Badul di Kaltara, Bang Yahya kita di Wajuk, Koko Wali, Koko Wandi, Darul di Mandalu, buat Wak Melik kita di Sungai Kupak, Sungai Rengas dengan Wak Jendahnya, Pak Long Japar kita dengan Nila, Kak Juleha di Pancabar dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Moknya, Bang Dino dengan Kak Murninya di Pasembilan, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tanghul dengan Seri, Bang Sukurnya dengan Tina, Bang Junai Ima, buat Pak Herman Mahyeknya, Ayu Gurepa, Kak Halimah, buat Rusi Nurjana, Bang Jack kita di Sungai Kupa, Putra Antus, Hendra di Mempawah. Makasih Bang Budi. Dalam Budi bukos habis, kata Keno.
0: Oke.
2: Makasih Budi.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Bang Yahya ya?
3: Iya.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Lagu itu Bang Budi, puisi tadi itu.
0: Jikustik, eh? Ah, jikustik, oke.
3: Okay. Yang pertama buat Bang Budi sekeluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat makam, tadi makasih. Papaannya buat Wardi juga. Buat Kak Nur di Bakau. Buat Isna Indi Jungkat. Buat Bang Hendra Mempawah. Bang Dedi, Bang Awi, Bang Herman, Bang Bahtiar, Bang Dino, Bang Deden, Bang Badol, Diona di Kupang, Ibu Farida, Ayu di Maluku, Yola Makassar, terus buat Pak Usul Busri di Sambang, Wanaki, Bang Iman Nabela, buat Kak Tia, Ella, Nia, terus buat Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mokin, Pak Njang Siti, Inel, Bu Ana, Aura Pak Mok, Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana, terus Rina di Padang Sikar, semoga sehat selalu, buat semua-semualah tanpa terkecuali, buat semua penyiar RRI juga. Nah, buat Bang Budi yang bertugas, semoga tetap semangat.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya kita di Wajo ya. Terima kasih. Kita break dulu ya. Ada tiga lagu sudah yang sudah request di kesempatan kali ini. Saya punya Asmara Ari Pradana. Berikutnya ada Kasih Putih, Memes, dan juga puisi dari apa namanya, Cikustik. Dan pastikan terus bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Kita dengarkan dulu yuk.

Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Metro 1 Pontianak. Mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasanya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami atau menemukan kami di 104,2. Yuk, bisa yuk, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi. Ganteng dan baik hati.
0: Cenon, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah. Asile.
1: Lagu perempuan apa, Bang Budi? Paris ada enggak laki-laki?
0: Hah?
1: Paris ada enggak malam ni mentas?
0: Siapa?
1: Paris RM.
0: Oh, enggak ada, enggak ada, enggak ada.
1: Oh, tak ada ke? Adalah perempuannya lah.
0: Ada Audi menangis semalam, berusaha Naya, mengerti lokasi, patah jadi dua Alda, Maya pengkhianat cinta. Channel? Terputus ya? Sayangnya channel ya. Coba lagi 0561734987 atau di 0811570142. Cek Nur kemana tuh? Tak paham saya. Kemana kamu dirimu, Cek Nur? Kemana dikau menghilang? Yo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu Memori lewat lagu, Bang Budi yang manjang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar manjang?
1: Subhanallah walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Lengkap. Sila.
1: Boleh minta lagu sendiri ke?
0: Tak bisa.
1: Oh, lagu pilihan Bang Budi ya, coba lo.
0: Bukan saya yang milih, Mbak Dian yang udah milih ya.
1: Oh gitu. Coba lah dengarkan Manjang lagu apa.
0: Manjang mau cewek apa cowok?
1: Cewek sayang.
0: Cewek, ada Audi menangis malam, Ratna. Ruth Sahanaya, mengertilah kasih, ada patah jadi dua Alda, Maya pengkhianat cinta.
1: Nangis malam ya, Bang Budi.
0: Oke.
1: Karena rumah Manjang nih tinggal sepotong ya.
0: Apa tuh? Apa yang sepotong?
1: Kena bongkar masyarakat hari ini deh. Yang gelap katup.
0: Asila.
1: Assalamualaikum buat Budi, sehat selalu sekeluarga. Kak Memi dengan buminya, dengan cewek yang dua tuh. Jadi anak soleh dan soleh, amin. Selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, tercapai cita-citanya, sukses, semangat. Juga untuk makam tadi ya, sama Bang Yah, Bang Bahtianya nanti nyusul makam, tenang ya lah, insyaallah. Terus Jahar Biyah dengan Koko Ali, Koko Wandi, Pak Iqbal, terus Bang Padilah, Bang Ismail, Bang Darul. Terus Bang Yahya Bahtia, Wardi, Awi. Terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Rosi Nerjana, Imeser, Bang Yuna Imeser Pa, Teratang Hul Kak Sri, mana ya beliau tetap pandai masuk radio. Terus Imran Ahmad, Bang Yahya, terus Mbak Lasiem, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, terus Bang Jack, Kak Ani, dan Amin Senjaya, Kak Ayang.

0: Buat mandi buat jenah, Bang Dino. Engkak Murni ini cantik banget. Dengan Mbak Sangka, Mama Ririn, dengan Pak Sadi. Terus jaga suara. Ayah, ayah, ayah.
1: Ancaman.
0: Indra kenapa? naik darah lah semua orang. Adalah untuk semua leh Hong Budi ya.
1: Okay.
0: Itu oleh Hamdan Hananya. Aura Pak Mo. Ayolah sehat semualah selalu yang Budi ya. Dalam lindung Allah. Capai semua cita-cita insya Allah gantian. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Cik Nur, Kak Anah, Kak Long. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ini mau direwat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo.
2: Iya Bang.
1: Sila.
2: Cowok-cowok apa lagunya Bang?
1: Apa?
2: Cowok.
1: Ada Anang, separuh jiwaku pergi naif, benci untuk mencinta, dewa 19 perasaanku tentang perasaanku kepadamu. Leto sandaran hati gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta, ada band manusia bodoh. Kahitna, cantik, ada Glenn Kau, lupakan.
2: Oke, lupa dah kamu cara nyebut lah. Paketus
1: mana ada?
2: Apa yang tadi tu?
1: Anang Naif Dewa 19 Leto.
2: Oh Leto.
1: Club Project ada band Kahitna Glenn.
2: Apa ya? Ada band ya Bang?
1: Ada band, oke.
2: Okay. Ayolah siapa salaman tadi ada Manja Siti sama Emil. Terus buat makam sama Bunda Abianya. Ibu Ana, Ibu Maya ini, Mak Nok Bakal, Ibu Reha sama Pak Amdan Hananya, Kak An sama Mak Ardiantonya, Mama Maun, Mama Eti, Bu Cece, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mbak Ayu, Mbak Diona, terus buat Mbak Tini, siapa lagi ya? Kak Emma Bang Junai, Kak Tina bersukonya, terus buat Bang Daul, Koko Wali, Koko Wendy, terus buat Pak Sadi, siapa lagi ya, Bang Hendra, Bang Deddy, Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, siapa lagi ya, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Kak Nia, Kak Tia, Kak Ella, Wan Haji, Wan Husu, Pak Ustaz Busri, Bang Pawaiti, Bang Iman, Bang Alimin, Pak Karim. Yalah buat semua-semua lah ya Bang ya, yang tak disapa mohon maaf.
1: Oke.
2: Okay. Tak Abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya.
1: Siap-siap.
2: Baliknya, mudah-mudahan lancar, rezekinya lancar, aktivitasnya. Yalah makasih banyak ya Bang.
1: Sama-sama.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Mo ya. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
1: Apa tu putus?
3: Yang ganteng Beati.
1: Apa tu putus?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tu putus?
3: Nggak tahu tu senggol angin kali. Saya megang pengecas dan cabut yang bang kali. Yalah buat Bang Budi saya selalu ada lagu Anang tadi ya. Dah pilih orang belum?
1: Belum. Boleh ni.
3: Dah pilih kan itu ya lah.
1: Okay.
3: Buat Bang Budi. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Sehat gak dengan duit-duit ah.
1: Amin.
3: Buat Mimi amin. Juga di rumah. Dan anak beserta anak-anak. Lanjut.
1: Lanjut.
3: buat Bang Japang, Kak Nila, semoga sehat selalu. Amoy, Abah Ibrahim dengan Umi, Salma, semoga sehat selalu.
4: Amin.
3: Lanjut. Ada juga Bang Herman, Mak Ye, Anista juga, Rani Maharani. Ada Mak Kam, ada Bu Aja Arfiah, ada Sekompong di Selat Panjang, Bang Sukotina, Emma Serpa, Bang Junai. Ada Bu Ana juga, Bang Andreopan, Kak Ani Gang Kurma. Lanjut, Mbak Anista Bali Ahmad. Lanjut. Ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Andi. Juga ada Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Umin, Ayu Grepa. Lanjut. Kang Tabib, Mbah Kakong, ada juga Awi, Bang Batiar, juga Pak Asmara. Lanjut, Pak Orang Ganteng, Sungai Rengas, Wati, sama Mama Yohana. Ada Pak Mo, beserta Pak Mo Aura Dino juga, Wak Ladung, Misi Gedung. Lanjut, Hendra, Mak Jang Siti, Emel. Lanjut, ada juga Kanda Yahya, Mak Elbrat Singgit. Ada juga di Sambas, Sekompong di Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Wan Usu, Wan Acik, Bang Ted, Tia, Ella, Nia. Buat Pak Pun di Singkawang, Bang Badul, Bang Deden, Leona di Kupang, Apiola di Makassar. Buat Mbak Tini, Anista di Buka Udara ya. Mbak Manis Manila, yang lain mua-mua tampak terkecuali. Hendra udah siapa loh ya. Ayolah, mua-mua lah tampak terkecuali, okay. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Bang Rosi Nur Janna, Yulaiha, Bang Hamdan Hana juga. Mua-mua di Bu Kus habis. Makasih banyak
4: ya, Budi. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siapa? Cek nol kita di Bakau ya. Alhamdulillah. Berarti sudah 3 penelpon. Kita break dulu sejenak pendengar, dan kita masih di ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Menangis Malam Audi kita akan hadirkan, ada band Manusia Bodoh, dan juga ada Separuh Jiwaku Pergi dari Anang. Tetap di sini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
2: Kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
2: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
2: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
2: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
3: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Oke, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan yang ingin gabung bersama kita. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, apa kabar?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, apa kabar?
1: Kabar nih.
0: Baik, alhamdulillah, gimana kita kabarnya? Alhamdulillah.
1: Baik juga, Bang.
0: Syukurlah kalau gitu. Sila-sila, Bang Hendra.
1: Saya minta lagunya Alda tadi, Bang.
0: Alda boleh.
1: Pasal jadi dua.
0: Oke. Okay.
1: Sedikit ya. Untuk orang tadi sang Pak Mo ya, untuk Mas Kam tadi, Mbak Cek Nur, buat Bang Yahya, Warji, Zulaiha, buat Mak Nyong Siti tadi, untuk semua lah Bang Mudi ya.
0: Oke. Okay.
1: Bapak Pemudi, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Masih selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendra, kita lanjut. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Lagu, Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani.
2: Mbak Ella di Sambar.
0: Oh, bukan.
2: Iya.
0: Oh, salah nih.
2: Sambar.
0: Ella, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Bang Budi gimana kabarnya?
0: Baik juga alhamdulillah.
2: Lagunya cewek aja Bang Budi?
0: Cewek sisa kedua. Ruth Sahanaya, Mengertilah Kasih sama Pengkhianat Cinta dari Maya.
2: Mengertilah Kasih.
0: Oke.
2: Okay. Ya, salamnya buat Bang Budi, semoga selalu.
0: Amin.
2: Buat Nur, buat Kak Ora, Kak Ani Maharani. Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Buat Bang Japar, buat Bang Yahya, Bang Ismail Jumkat, buat Bang Marti, buat Bang Bastiar, Bang Batul, buat Bang Herman, Pak Jelaiha, terus yang di sambat ada Wanesu, Kusu Busri, Bang Kawati, Bang Naci, Malin, Pak Nia, ayahnya dirangkul aja ya Bang Budi.
0: Oke, siap.
2: Bang Budi, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ella di Sambas. Berarti salah dengar saya nih. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570142. Yo, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Ini dengan
0: Abang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa ini?
3: Ini dengan Haji Budiman Tahir ke?
0: Dengan siapa ini?
3: Ini penyiar RRI Haji Budiman Tahir ya.
0: Ancol
3: ya.
0: Oh ini nih siapa? Bang Man ke?
3: Nggak.
0: Allah Akbar, fantas Allah.
3: Soalnya Abang Mente sudah jadi Menteri Urusan Haji dan Umroh.
0: Coro.
3: Adiknya Mas Abang Haji.
0: Allah Akbar.
3: Saya kan tahu kan Abang Mente kan ano, Muhammad Irfan.
0: Allah Akbar, aduh ya. Apa kabar Bang Man nih?
3: Kan? Hah? Ketua BPS kan?
0: Apa?
3: Ketua BPS kan? BPS kan? Nah, kita tahu bapaknya dengan pondok anak udah jadi menteri.
0: Ancur ya.
3: Masa Bang Budi enggak dapat kuota. Kalau dapat tunggu 20 tahun, Bang Budi setahun harus selesai.
0: Ancur.
3: Jangan takut. Kita pendaftaran RRI lewat Bang Budi ya. Dampingan ada muslimin kan?
0: Ancur ya, udahlah. Aduh, Bang Mandi.
3: Jangan ragu, anak yang muslim itu kawan kita semua. Oke, itu semuanya tinggal lagu apa itu?
0: Lagunya banyak nih, cewek ke cowok?
3: Cewek siapa?
0: Cewek sisa satu, Maya.
3: Cowoknya?
0: Cowoknya ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Dewa 19, Perasaan Kita
3: Tentang. Udahlah, saya selingkuh ya lah, My Way, Paling Sinar Saya.
0: Mana ada, Mama, tak ada.
3: Udahlah, kalau gitu. Tidak apa-apa lah.
0: Jadi?
3: Serah Bang Budi lah.
0: Serah saya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Nak mikir masalah sejak jam 10 lah. Apa lagunya namanya?
0: Acoh.
3: Udahlah, serah lah. Yang penting tahun depan Bang Budi harus sudah naik haji.
0: Allah Pak.
3: Abang udah jadi menteri, adiknya masih terlantar gimana?
0: Alay.
3: Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama Bang Man. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ketak balak saya dengar. Makasihlah Bang Man P3 ya. Lama tidak dengar beliau nih ya. Gabung alhamdulillah hari ini atau malam ini mendengarkan. Ya, dan bisa mendengarkan dan juga gabung, bisa request lagu. Saya pilihkan yang mana ya? Yang cowok aja ya. Ceweknya satu nih. Lagunya enak-enak semuanya, tapi saya pilihkan sandaran hati aja lah ya. Sandaran hatinya kepada yang Allah. biar apa namanya? Biar enak gitu nyadar, bukan sandaran kepada yang lain begitu ya. Asik. Ya udah, kita dengarkan dulu ya lagu-lagunya yang sudah kita siapkan untuk pendengar semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Alda, Patah Jadi Dua. Ah, kaulah. Ada Mengertilah Kasih Ruth Sahanaya, dan juga ada Reto, eh? Reto Sandaran Hati. Tetap di sini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Multiverse, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety First adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety First, keamanan adalah investasi untuk masa depan.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah, kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Oke, kita masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu 0561734987 atau di 0811570102. Kita buka line telepon kita. Ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radionya kecilkan dulu, Bang.
1: Bentar. Oke. Bagaimana, Bang?
0: Oke. Lumayan. Nah. Silakan. Bang Jaka.
1: Lagu cowoknya masih ada, Bang?
0: Masih ada.
1: Apa itu, Bang?
0: Ada Naif, Benci Untuk Mencinta, Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu, Gigi 11 Januari, Club Project Yogyakarta, Cantik, dari Kahitna, Glenn Fredri, Kau.
1: Yang pertama aja, Bang.
0: Yang pertama, oke.
1: Okay. Ya, saya requestkan lagu ini buat ada Manjang City, di Olola Kubu, Pak Karim di Jangkang, Mbak Kakum di Retu, Imel di Kolo 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubu Sri di Sambas, Wan Usri di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Ella di Sambas, Nya di Sambas, ada Mama Eci di Bengkayang, buat Bang Lanius di Subah Sambas, ada Bang Dedi di Sungai Duri, Bang Herman sama Mahyeknya, ada Kiki di Landa, Nisa di Pabulu Asi, Junita di Landa, ada Mama Nuru Papa Nuru Mama Mukmin, juga buat ada Koko Wali, Koko Budi, Koko Wandi, juga ada Elnican Anissa di Uka buat kekasihku makam di Pak Awin, semoga sehat dan selalu.
0: Okay.
1: Jaka sudah ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaka Suara, terima kasih sudah bersama kita. Lanjut 0561734987 ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mang Udin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Ririn. Sila.
2: Minta lagu yang cowok, Bang, apa, Bang?
0: Yang mana? Banyak nih.
2: Ya, apa ge yang ada?
0: Ada Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu, 11 Januari Gigi, Club Project Yogyakarta, Kahitna Cantik, ada Glenn Fredrikau.
2: Ah, itu ya lah yang terakhir tuh, okay. Glenn Fredrikau.
0: Besar benar ayam. Suara radio tuh.
2: Sikit lo. Salam ya, Bang, ya.
0: Oke, silakan.
2: Buat Bang Budi, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Rosi, Kak Nurjananya. Buat Mak Kam, Mak Anjang Siti emailnya. Buat Aura dan Pak Mo. Buat Kak Jul. Buat Cik No. Buat Mawardi. Buat Bang Awi. Buat Tong Badul. Buat Kakanda Yahya. Buat Emma Selpa. Bang Sukul, Kak Rinanya. Buat Ibu Ana dan Bang Andrenya. Buat Bang Batia. Buat semua-semuanya lah ya, Bang, ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570102. Saking sejuknya studionya, bersin-bersin saya. Ada Kak Manis Manila, susah benar. Gabung nih, Bang, katanya dari WA sampai HP genggam pun tak bisa masuk. Dari pantun sampai ruang rindu Anas ya nih. Nah, sabar ya Kak Manis Manila ya. Bisa gabung kok, tenang aja. Ya, kalau saya dengar apa namanya? Kalau pas saya apa namanya? Kita kan kasih kesempatan nih, yang mana masuk duluan nih kita angkat langsung. Begitu. Oke, ruang rindu.
3: Lagu. Assalamualaikum, Mas Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anista.
3: Iya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, sila.
3: Lagu apa nih, Bang Budi, cewek?
0: Cewek sisa satu, Maya.
3: Ah, itu aja lah. Okay. Salamnya diangkul aja ya, Bang Awi ya. Mas Budi ya, makasih.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Anista. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam. Mau menyapa teman-teman Jaka Suara, menyapa Bang Indra, Bang Dedi, Bang Yahya, Cenur, Aura, Bang Herman, Majang Siti, Mak Ke, Mama Nuru, Bu Ana, Ismail, Iman Nabela, Alimin, Wanusu, Tia, Ella, Pak Usubu, Sri, Cik Kulan, Bang Budi yang baca, makasih. Saya selalu sekeluarga. Wassalam dari Bu Anacit di Sambas Galing. Oke, okay, terima kasih Wan Acik ya. Lanjut lagi 0561734987 atau di 0811570102. Assalamualaikum Bang Budi, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Salamnya buat semuanya Bang Budi, saya nyimak nih Bang Amin. Oke. Okay. Oh iya, selamat ulang tahun ya Bang Amin ya. Sampai lupa ya. Saya selalu Bang Amin sama Kak Ayangnya, dan semoga tetap sehat, semuanya apa namanya yang dicita-citakan tercapai, dan jangan lupa makan-makannya. Alah, gurau ya ya Bang Amin ya. Saya selalu buat Bang Amin dan Kak Ayangnya. Lama dah tak ketemu Bang Amin nih. Dan jangan udah berjenggot sama buku mes dah kali ini. Amin ya Allah, makasih doanya. Doain sambung buat Bang Budi. Oke, sama-sama Bang Amin. Bang Rosi juga sama Kak Nurjananya, apa kabar juga? Semoga selalu sehat juga ya. Tetap terhibur. Dan kayaknya pada sibuk nih semuanya kalau udah akhir pekan nih ya. Banyak planning yang tentunya harus di apa namanya ya? Di apa? Diselesaikan. Wadah. Diselesaikan enggak tuh? Yalah, saya selalu semuanya jangan lupa terus dengarkan kita ya di program 1 di 104,2 atau juga di apa namanya? Di rri.co.id, sampai lupa saya, atau juga di RRI Digital. Jangan lupa ini. Besok ya, minggu 12 Juli 2025, 26 ya Allah, 2025 pula tersebut. Jangan lupa nanti ya, minggu

Nanti pilihkan sebuah lagu ya. Persembahan yang tentunya saya pilihkan untuk Anda di malam ini. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya pamit ya. Empat lagu langsung kita hadirkan untuk Anda di malam ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah gabung, yang belum saya selalu ya, dan juga tetap dengarkan kami di Pro 1. Sampai jumpa, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benci untuk Mencinta, Naif, Glenn Fredly, Kau, Pengkhianat Cinta Maya, dan juga Dewa 19, Perasaanku Tentang Perasaanmu.

0: orang tua, pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.
1: Tips pintar belanja telur ayam. Pertama, coba cek apakah ada bintik-bintik di cangkangnya. Biasanya telur dengan bintik-bintik di cangkang berasal dari ayam yang sudah tua. Kandungan nutrisinya memang sedikit berkurang, tapi tetap aman dikonsumsi. Kedua, perhatikan warna cangkang telur. Cangkang cerah biasanya lebih tipis, cocok langsung dikonsumsi. Nah, kalau mau nyetok lebih lama di rumah, pilih yang cangkangnya gelap dan tebal. Ketiga, perhatikan bentuk telur. Telur yang bentuknya lonjong dan agak cerah warnanya cocok untuk yang butuh asupan protein tinggi. Tapi kalau telurnya akan dibuat kue, sebaiknya pilih telur yang agak bulat karena cocok untuk campuran adonan. Bagaimana? Biar makin tepat dan hemat, yuk pilih telur sesuai kebutuhan.
2: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, Fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya Merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Prosatu Pontianak.

Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung atau menemukan kami di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan saya selalu dan tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda, dengan harapan yang tentunya kami suguhkan ini menemani dan menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan juga bagi Anda yang jauh ya terus mendengarkan kami dan terus di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kita masih punya berbagai lagu pilihan untuk Anda di malam ini.

Program Pak Sehat 5 Sempurna sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2014. Kini, pemerintah menerapkan 10 pesan gizi seimbang untuk pola makan yang lebih sehat, atau dikenal dengan kampanye Isi Piringku. Mulai dari beragam makanan, cukup sayur dan buah, batasi gula, garam dan lemak, tidak lupa juga untuk sarapan, cukup minum air putih, baca label kemasan makanan, cuci tangan, serta aktif bergerak setiap hari. Gizi seimbang, hidup sehat,

Lihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Eh, iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, gak ada salahnya kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.

0: beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu.
1: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah. Ayo, Bu, ayo.

0: Rit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
2: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
2: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
2: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
2: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
2: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
3: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip, karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

dua lagu yang tentunya akan menentaskan bersama kita di malam ini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar, ada dia dari Fatin dan juga Geisha, lagu Cinta, menentaskan juga bersama kita di malam ini. Nanti kami akan segera menuju ke program 3 Jakarta, pendengar, untuk mengikuti rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan di sana. Pastikan terus, termasuk pertandingan bola ya nanti malam begitu, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
3: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
2: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
3: Masa sih?
2: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi, bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
3: Masa sih?
2: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
3: Iya, enggak mau lah, Fa.
2: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Nok. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari ini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong memanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97.4.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dante bermain nampaknya dilakukan oleh Tuchel nih Bung di menit-menit akhir ini. Melihat ya, seperti apa nih Bung?
1: Ya ini masuknya Rodgers ya, tadi juga ada Jets fans ya, harapannya memang Inggris bisa bermain, bisa lebih dominan dalam penguasaan bola ya, karena di babak kedua ini memang praktis Norwegia yang bermain lebih baik ketimbang Inggris yang terlihat memang kesulitan ya untuk bisa menciptakan peluang berbahaya.
0: Ya, Bukayo Saka mundur sendiri ke belakang, Elliot Anderson lagi pada pas Spence masuk di babak yang kedua ini. Spence melihatkan kepada Eze di sektor sebelah kanan pertahanan, dibayangi oleh Osnes. Masih Eze coba ke tengah, dia menggiring bola dari perebutan di sana, namun berhasil diamankan oleh Rodgers. Mundur ke belakang kepada Guehi, alirkan kepada Johnstone. Masih Johnstone dan Rice di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur ke belakang Johnstone, kirikan umpan berbahaya, namun sundulan dari Bellingham tadi masih menyamping jauh di sisi kanan tiang gawang dari Norwegia. Upaya dari Inggris tadi, sebuah peluang yang diciptakan di daerah kotak penalti dari Norwegia belum membuahkan hasil atau membahayakan. Tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan dalam lambung tinggi, melewati dari setengah jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnstone. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze, terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi. Buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia, ya, mulai dihadapi oleh Osnes, main yang berkepala Prontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang coba membantu mundur ke belakang. Pemain delapan dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland, diambil oleh pemain dari Inggris. Nyland angkat langsung jauh ke depan dalam lambung tinggi bagi dari Antonio Nisa, namun kembali kepada Rhys James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya Rhys James lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, Bukayo Saka kirimkan mundur ke belakang, pengawasan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Rhys James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Tersisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan kedang sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Dari perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput pasir, memimpin jalannya pertandingan. Kita sejenak pertandingan, Clement ya, nampaknya Bellingham dan tadi pemain Hagen yang berbenturan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Bellingham.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Kepulangan Satgas Pamtas Korpas Gap RI Papua Nugini disambut penuh haru keluarga di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawa, diinisiasi anggota Komisi 7 DPR RI Alif Udin.
2: Dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di Pontianak ya dan Kuburaya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini, edisi 12 Juli 2026. Bersama saya Cheri Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, setelah menjalankan misi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini selama 1 tahun, prajurit Yon Parako 466 Pasgat akhirnya kembali ke markas. Selain menjaga kedaulatan negara, mereka juga terlibat dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat di wilayah penugasan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI Papua Nugini, Yon Parako 466 Pasgat, resmi mengakhiri penugasan selama kurang lebih 12 bulan di wilayah Papua dan kembali ke home base di Kuburaya kemarin. Selama menjalankan tugas, para prajurit tidak hanya menjaga keamanan wilayah perbatasan, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial melalui program bakti TNI, komunikasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan kerohanian. Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat Marsekal Madya TNI Deni Muiz saat penyerahan warga kehormatan oleh Panglima Korpasgat Dionko 466 Pasgat Lanut Supadio dalam amanatnya menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel yang dinilai berhasil melaksanakan tugas pengamanan perbatasan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah penugasan.
2: Upacara purna tugas ini merupakan salah satu wujud penghargaan dan penghormatan yang diberikan pimpinan kepada para prajurit yang selesai melaksanakan tugas sebagai personil Satgas Pangkas RI PNG selama kurang lebih 1 tahun. Saya selaku Panglima Korpasgat mengucapkan selamat datang dan selamat kembali ke satuan. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi seorang panglima dan komandan ketika menyambut prajuritnya kembali dari medan tugas dalam keadaan aman, lengkap, dan selamat.
1: Marsekal Madya TNI Deni Muiz menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas keberhasilan selama melaksanakan tugas di wilayah Papua. Jadikan pengalaman penugasan ini sebagai bekal untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tugas berikutnya. Pengalaman selama bertugas di Papua diharapkan menjadi modal bagi prajurit Yon Parako 466 Pasgat untuk semakin meningkatkan profesionalisme dalam menghadapi berbagai penugasan mendatang. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pendengar, usai hampir 17 bulan menjalankan tugas pengamanan di perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini, prajurit Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopasgat dari Yonko 466 Supadio akhirnya kembali ke Kalimantan Barat. Kepulangan mereka disambut penuh haru oleh keluarga dalam upacara penyambutan purna tugas di markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Berikut laporannya.
3: Suasana haru dan penuh kebahagiaan mewarnai upacara penyambutan purna tugas Satgas Korpasgat Pangkas RI PNG BKO Kogab Wilhan 3 Batalion Parako 468 Pasgat tahun 2025 di Markas Yonko 465 Kopasgat Pangkalan TNI AU Supadio. Salah seorang prajurit Yonko 466 Supadio Sertu Arianto mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air setelah hampir 17 bulan meninggalkan keluarga untuk menjalankan tugas pengamanan di wilayah pegunungan Papua. Menurutnya, momen terbaik setelah menyelesaikan penugasan adalah bisa kembali berkumpul bersama istri dan keluarga dalam keadaan selamat. Selama bertugas di wilayah perbatasan, Arianto menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan akses dan sarana pendukung. Dirinya mengatakan selain menjaga keamanan, personel TNI juga berperan membantu masyarakat di Papua pegunungan yang memiliki akses transportasi dan logistik yang terbatas.
4: Alhamdulillah, selama hampir 17 bulan meninggalkan keluarga, penugasan di Papua pegunungan, alhamdulillah sudah kembali bersama, berkumpul bersama keluarga lagi. Mungkin momen yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga pada hari ini.
3: Baginya, sebagai prajurit Korpasgat, pengabdian kepada bangsa merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kebahagiaan atas kepulangan Arianto juga dirasakan sang istri, Lisna Arianto. Setelah berbulan-bulan menanti, dirinya bersyukur suaminya kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Sebagai istri anggota TNI AU, Lisna mengaku telah mengalami resiko dan konsekuensi kehidupan seorang prajurit. Karena itu, apabila sang suami kembali ditugaskan menjaga perbatasan atau wilayah lainnya, dirinya bersama keluarga akan tetap memberikan dukungan penuh.
5: Saat berangkatnya kita harus ikhlas pas semuanya demi TNI, terus jalani hari-hari mendengar perintah suami di sana, hanya bisa kirim doa semuanya. Nah, kita jalani dengan ikhlas dan dari pihak keluarga, pihak keluarga juga anak-anak juga alhamdulillah dengan lancar.
3: Kepulangan personel Satgas Pamtas RI PNG menjadi akhir dari masa penugasan sekaligus awal untuk kembali menjalankan tugas di satuan masing-masing. Bagi keluarga, momen berkumpul bersama menjadi hadiah paling berharga setelah berbulan-bulan dipisahkan oleh tugas negara. Syahrusani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Pendengar, kita lanjutkan informasi pagi hari ini. Peringatan hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura tak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Melalui ajang Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, Kodam 12 Tanjung Pura membuka ruang bagi para atlet dan penghobi menembak untuk berkompetisi sekaligus menjaring talenta-talenta terbaik Kalimantan Barat yang diproyeksikan menghadapi berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Berikut laporannya.
7: Suasana lapangan tembak Indoor Rahmat Sport Center Kodam 12 Tanjung Pura Kuburaya Sabtu pagi dipenuhi ratusan peserta yang ambil bagian dalam Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026. Kejuaraan yang digelar serangkaian hari ulang tahun ke-68 Kodam 12 Tanjung Pura resmi dibuka Pangdam 12 Tanjung Pura Majen TNI Noti Rubadi Sugito. Turnamen menghadirkan 3 nomor pertandingan yakni kategori eksekutif, prestasi dan dwelling plate. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari atlet, komunitas menembak hingga unsur Forkopimda dan para penghobi olahraga menembak di Kalimantan Barat.
8: Harapannya kami bisa semakin menggelorakan dunia lomba menembak di Kalimantan Barat. Saya yakin banyak potensi-potensi yang berbakat, baik dari atlet yang ada di instansi-instansi yang ada di sekitar Kalimantan Barat, daerah, para pemprov maupun di kabupaten dan kota, sekaligus juga di provinsi.
7: Kejuaraan ini juga merupakan kelanjutan dari kompetisi menembak yang sebelumnya sukses digelar di Singkawang. Kodam 12 Tanjung Pura berharap atmosfer kompetisi dapat terus tumbuh sehingga semakin banyak atlet potensial bermunculan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, ajang ini sebagai tolak ukur acuan ke depan, khususnya di dunia menembak yang dalam waktu dekat akan menghadapi PON atau event SEA Games. Pangdam berharap melalui Tanjung Pura Shooting Open Tournament 2026, Kodam 12 Tanjung Pura bersama pengurus Provinsi Perbakin Kalimantan Barat dapat melahirkan atlet-atlet menembak berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional sekaligus meningkatkan popularitas olahraga menembak di Kalimantan Barat. Harmanta Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait Piala Dunia, di mana euforia Piala Dunia 2026 terasa hingga ke pelosok desa. Di Kabupaten Mempawa, tepatnya di Kecamatan Segedong, masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang diinisiasi oleh anggota Komisi 7 DPR RI, H. Alifuddin. Kita simak laporannya.
9: Kegiatan yang dipusatkan di Aula BKMT Kecamatan Segedong ini tidak hanya menjadi ajang nonton bareng laga perempat final antara Spanyol melawan Belgia, tetapi juga dirangkaikan dengan workshop sepak bola gembira. Tenaga ahli Alifuddin Ahmad Fatoni mengatakan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan Komisi 7 DPR RI terhadap TVRI sebagai pemegang hak siaran resmi, agar masyarakat desa dapat menikmati pertandingan secara gratis dan legal.
10: Nah, jadi ini pelaksanaan perdana workshop nonton bareng Piala Dunia. Nah, dilaksanakan di Segedong, di Kabupaten Mempawah. Dan mudah-mudahan nanti bisa terlaksana di Pontianak ya dan Kuburaya. Jadi total kegiatan kemitraan terutama Bapak Haji Alifuddin ini itu ada total 6 titik, Kabupaten Mempawah 1 titik, di Kota Pontianak 3 titik, dan Kuburaya 2 titik.
9: Pada nobar kali ini antusiasme warga Segedong sangat tinggi. PJ Kepala Desa Parit Bugis, Hairul Wahyudi, yang turut hadir di lokasi memberikan apresiasi tinggi atas kehadiran kegiatan tersebut bagi warga Segedong, Kabupaten Mempawah.
11: Antusias masyarakat Segedong sangat luar biasa berkaitan dengan kegiatan workshop nonton bola Piala Dunia bareng ini. Jadi ini merupakan yang pertama kalinya di Kecamatan Segedong nonton bareng Piala Dunia yang dihadiri lumayan ramai, sangat ramai sekali dan sangat meriah.
9: Untuk diketahui, rangkaian kegiatan nobar ini rencananya akan menyambangi 6 titik di Kalimantan Barat. Setelah di Kabupaten Mempawah, agenda serupa akan berlanjut di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang silaturahmi sekaligus hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Supriyadi. Silakan, rekan Supri.
13: Ya, baik, terima kasih rekan Ceri di studio dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Inilah kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini. Minggu 12 Juli 2026 berlaku mulai pukul 07 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk kondisi cuaca untuk hari ini untuk wilayah Kalimantan Barat, untuk pagi, siang, sore, malam, ataupun dini hari, kami perakirakan kondisi cuaca cerah berawan. Namun untuk angin hari ini diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Dan suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Kemudian kami sampaikan pula untuk pantauan titik panas, akumulasi 24 jam terdeteksi ada 112 titik panas dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk wilayah Kalimantan Barat mulai tanggal 12 hingga 18 mendatang sebagian besar wilayah dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.co.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Jerry.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi untuk laporan Anda. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Supriyadi.

Sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: keras di sana, namun tidak berhasil ketika mencoba Orsners ya. Namun terjadi benturan dengan Oscar Bob dalam kotak penalti Norwegia. Masih dicoba dicek lagi kali ini oleh wasit Clement Turpin. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa, apakah jadi penalti.
1: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
0: Oke, tidak jadi penalti. Masih tetap skor 2-1. Tidak jadi penalti. Wasit Turpin ini memutuskan bahwa penetrasi yang dilakukan itu tidak berbuah penalti. Dapat bernafas lega sepertinya pendukung-pendukung Norwegia tadi sempat berhenti sementara jantung mereka. Kalau penalti 3-1 makin berat ini sepertinya. Tapi yang terjadi memang meskipun sempat jatuh tadi, namun wasit memutuskan untuk tidak terjadi penalti setelah sebelumnya sempat menunjuk titik putih ya. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang oleh Norwegia, namun masih mencoba dilakukan oleh Oscar Bob kali ini. Penetrasi dia berduel tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Bola lemparan ke dalam untuk Inggris dari sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan. Kepada tadi Anderson langsung pada Harry Kane, namun kali ini jatuh dari kaki pemain-pemain Norwegia. Membangun serangan kali ini dari sektor kiri di lini serang mereka. Ke belakang lagi, pendek saja pada pemain nomor punggung 8, Ostigard. Masih Winterberg kali ini coba untuk membangun serangan dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi kali ini upaya-upaya dari pemain Norwegia melalui Oscar Bob di sektor kanan lini serang dari Norwegia. Dia sama dia 1-2 dengan Odegaard di sana, masih dibayangi oleh dua pemain Inggris. Odegaard, Osners tadi geser lagi ke belakang dia. Menunggu punggung 5 dari Inggris, geser lagi kali di Oscar Bob di sektor kanan lini serang Norwegia, dibayangi oleh dua pemain dalam kotak penalti. Kali ini Nusa hampir saja, tendangan kaki kiri Nusa ini nampu di blok oleh menor punggung 6 dari Inggris tadi di luar di sekitar kotak penalti. Antonio Nusa dari Norwegia mencoba untuk mengirimkan tembakan langsung tadi, namun berhasil di blok saja oleh Wehi tadi.